0: pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

Hapatop, Fisocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami untuk konsultasi dan keagenan. Hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754.

lebih baru, lebih fresh. 101,7 Star Radio.

0: 107 FM, Stara Radio Ciamis,
1: Radio
0: Suka Cita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01, RW 01. Selamat pagi sahabat Stara semuanya. Apa kabar nih di hari Senin yang super-super ini? Ya, semoga kabar baik menyertai sahabat Stara semuanya ya, dimanapun berada dan aktivitas, dalam aktivitas apapun ya. Kembali di hari Senin yang super duper ini, ada Abang Kayuzen sahabat Stara yang akan nemenin sahabat Stara di hari Senin yang super super ini ya. Yo, yang mau gabung seperti biasa ya sahabat Stara, boleh ditelepon juga WhatsAppnya di 0812 456 0 3335, juga di besoknya Stara Ciamis sampai pukul 10.30 di di wasana dangdut bersama Jada Sip Marujo yang paling asyik.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Shift, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Shift. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Shift, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Shift apa aja?
2: Pas sudah

0: Wawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling

0: RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan suasananya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat.

0: aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau Sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau Sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

081-4560-3335. Sekali lagi, 081-2-4560-3335. Atau di agen Apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen Apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen Apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: Ya, 101,7 Setara Radio Sukacita, Setara Suara Ciamis Tasikmalaya. Oke, selamat pagi sahabat Setara semuanya dimanapun berada ya. Ada Bang KJ nih yang nemenin paginya di hari Senin yang super duper ini. Yang mau gabung yuk seperti biasa di WhatsApp, juga teleponnya di 081245603335, juga di Facebooknya Setara Ciamis. Dan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut
1: bersama Jada si Madu Hijau yang paling sih.
0: Paling asyik. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Teh Mawar.
1: Iya, pagi juga Kak Ijen, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik saja. Iya, Teh Mawar sehat.
1: Alhamdulillah lagi sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau cuaca masih agak mendung.
0: Sama kesini juga lagi sama. Mendung-mendung manja iya. Gitu.
1: Iya. Tapi kalau udah siang cerah ya.
0: Insya Allah. Bade healing day sugat.
1: Nen. Terus lagunya.
0: Mangga yang naon?
1: Pengen itu lah. Serigala bulu domba, tapi pengen dari Nabil.
0: Serigala berbulu domba.
1: Iya. Tapi DJ dari Nabil.
0: Oh, oke.
1: Okay. Salamnya buat Kak Ija duluan. Semoga kita selalu bersama keluarga tercintanya.
0: Amin.
1: Terus buat Arendi juga, terus buat Bayu Bacin juga, terus buat Aja Melika, selamat pagi. Terus buat Api Aho juga, buat Api Ahoy.
0: Iya.
1: Terus buat Adin Maung, terus buat Aman ya, buat Kang Adam, buat Kang Doyeng juga, selamat pagi. Terus buat Mas Dati juga, terus buat Yang Sailor, terus buat betulnya
0: siapa tuh?
1: Buat Mama Isi juga selamat pagi,
0: yeah.
1: Dan Hati ini juga, buat Mama Suhin juga, buat Teh Ai Abdian bersama bawa komandannya, buat Mama Ai Saka juga, buat Teh Puja juga. Terus buat
0: iya. Ada Bang Budi.
1: Oh iya, Bang Budi ya, selamat pagi. Terus buat Bunda Ayu, terus buat Bunda Panyalu juga selamat pagi. Buat Teh Iyun Purina, terus buat Ibu Bandung, terus buat siapa lagi ya, buat Bang Adeng Galuh.
0: Iya.
1: Terus buat Ande juga, terus buat semuanya saja deh.
0: Dikumin aja ya semuanya.
1: Semua selamat setara ya. Selamat iya. Pagi. Selamat berat. Kayak liburan ya.
0: Liburan. Yang liburan.
1: Ya. Sampai
0: dari. Iya.
1: Tetap yang kedua buat keluarga aja.
0: Iya. Oke, okay, siap. Aja. Sama-sama ya, Teh Mawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang senang berliburan, selamat berliburan. Yang sedang bekerja, hayu kita bekerja. Ya, tetap semangat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut
2: bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip.
0: Paling ya, sip ya. Mangga papi.
2: Yomi.
0: Halo.
3: Assalamualaikum, good morning.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
0: Good morning to you.
3: To you.
2: Fiu. Sehat ya.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Tabarakallah. Mudah-mudahan akan ikut bareng keluarga sehat selalu ya, Ayah.
0: Amin. Doa yang sama.
2: Iya. Dijauhkan mara bahaya, karirnya tambah sukses.
0: Amin ya Allah. Doa yang sama
2: tetap tercapai ya, Ayah.
0: Amin. Ya, doa yang sama buat Mas Jun dan Bunda dan keluarga tercintanya.
2: Amin. Tuh Bundanya kemarin habis jalan-jalan tuh.
0: Jalan-jalan kemana Bunda?
2: Iya, dapat arisan jalan-jalan tuh.
0: Oh, ke dia ke Bunda Panjalu. Ke mana?
3: Enggak. Ke Pangandaran aja, pantai.
2: Pangandaran kan ke jalan kaki, ya.
0: Oh, Pangandarannya sebelah kesini, mana?
2: Nanti mancing, tapi ada pancing enggak? Ya, ada pancing ada. Bisa main ke sini mancing di Empang.
0: Mau di laut ah.
2: Enggak, bukan di Pangandaran ini di Empangnya Bunda.
0: Oh gitu.
2: Iya, ada bawal, ada gurame, ada pokoknya ikan apa aja gitu.
0: Bukan semuanya ada.
2: Pangandaran bukan di laut, ini beneran di Empang.
0: Oh iya, Pangandarannya sebelah mana gitu Bunda?
2: Di Kalipucang.
0: Kalipucang, oh jadi. Iya.
2: Pos polisi pada Herang.
0: Jadi agak jauh ke pantai ini tuh.
2: Setengah jam.
0: Lumayan.
2: Iya, jalan kaki juga nyampe.
0: Pertengahan lah gitu ya.
2: Kesebut jauh tapi dekat, kesebut dekat tapi jauh.
0: Iya. Kalau Mas Jun itu di Cilacap, di mana?
2: Iya, di Purwokerto. Itu ini kan pakai radionya radio HP.
0: Purwokerto.
2: Iya, pakai radio HP gitu. Iya, kalau ke sini nanti lah deket lah paling ya 1.5 jam dari Ciamis kayaknya itu.
0: Kemana? Ke Bunda atau ke Mas?
2: Pada Herang.
0: Oh.
2: Kurang lebihnya 1.5 jam lah. Ya,
0: jadi kalau ke pantai ngelewatan dulu ke Bunda gitu?
2: Lewat. Kalau ke Bundanya belok ke kanan, ini yang lurus. Kalau ke pantainya... Kalau pantai kan lurus kepada Pangandaran. Nah kalau dari Bunda ke dari pos polisi belok ke kanan.
0: Oh iya, tapi iya, lewat dekat, daerah pada Herang gitu.
2: Cuman sekicet doang.
0: Oke, okay. Lagunya yang mana?
3: Lagunya kepengen itu yang makasih ya.
0: Apa tuh?
2: Biar nggak bosan kayaknya tarik sehati ya.
3: Enggak, jangan Tarling orang dangdut.
0: Tarling mah kalau suka-suka Tarling boleh.
2: Oh, kemarin boleh.
0: Kemarin Mas Tara suka-suka, sekarang mah pesona dangdut.
3: Acara dangdut.
2: Oh, dangdut ya.
3: Iya.
2: Itu apa, terserah Bunda lah.
3: Ini, kalau mikir lagi.
0: Mau yang ngebit-ngebit gitu.
3: Iya, yang ngebit-ngebit,
0: Mau dari...
3: Kasih tahu, contohnya.
0: Apa? Mau apa, gulali? Mau gulali?
3: Gulali dari Elvi apa ya?
0: Gulali Bang Haji, tapi versi DJ gitu.
3: Ya udahlah, itu boleh.
2: Ya udah, itu aja ya, gulali boleh lah.
0: Oke, okay, siap.
2: Gulali kan enak ya.
0: Atuh, ayo.
2: Kalau lagi yang warnanya merah manis. Kan gulali ya, manis. Tapi saya gak pernah suka dengan begituan. Salam silaturahminya dulu ya, Ayah.
0: Iya, ada adeng galuh nih. Aduh, dua sejoli net pagi.
2: Deng. Tuh, dimana-mana ketemu itu sahabat, Adeng suredeng.
0: Adeng.
2: Sehat tuh kapal senang ya, Ayah. Ya Mang Adeng ya. Sehat-sehat nanti sore ketemu ya Ayah anu Mang Adeng ya. Di sana ya pokoknya.
0: Ketemu di mana ini?
3: Kan
0: dekat gitu.
2: Ke radio saya itu Mang Adeng tanyain.
0: Oh kan Kang Adeng mah di Barekbeg kan?
2: Iya
3: Kang Adeng mah di Cikato.
2: Ciamis.
0: Di Barekbeg kan?
2: Di Barekbeg.
0: Iya.
2: Iya.
3: Oh iya.
2: Ke saya itu. Ya, dia mah di mana aja. Ya namanya saudaraan di udara ya, Ayah, di mana-mana pasti ketemu ya, Ayah.
0: Oh, iya.
2: Iya, mudah-mudahan sehat. Itu silaturahmi akur-akur ya, Ayah.
0: Iya.
2: Buat Ayah yang lagi tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu ya. Bukan
0: amin.
2: Mang Adeng ya juga sehat ya, Mang Adeng ya.
0: Iya.
2: Buat Kang Tepi, Bunda Rita, Kang Adul sama macannya, Kang Adam, Dede Imron, Bang Budi, Kang Wilson, terus Kang Arya sama Dede Bawelnya, terus kan doyeng.
0: Kemarin ada masuk Kang Doyeng.
3: Iya.
2: Masuk
0: duhur-duhuran habis duhur.
2: Oh iya. Itu di Melody.
0: Iya.
3: Memori.
2: Oh, Melody Memory ya. Terus Arendi ya, sehat-sehat ya Arendi ya.
0: Ada Mang Saeb Jalil. Pagi Mas Bunda.
2: Ya, selamat pagi ya.
3: Selamat pagi Jalil.
2: Ada api ngopi.
0: Ngopi.
2: Mami Indah yang punya harapan dulu baru sarapan.
0: Lagi jogging Mami Indah semacam.
3: Oh iya.
0: Jogging di dapur.
2: Jadi Bunda
3: suka jogging di depan rumah. Panas.
2: Iya, di depan rumah suka jogging itu bawa teman-teman itu sambil tepor olahraga. Yuk lanjut.
0: Iya.
3: Terus buat Mama Sherin ya, selamat pagi Mas. Terus ada Tewati, ada juga itu jangan deket-deket radio. Wah, ya halo Tewati.
0: Yang barusan ada Teh Mawar, Teh Mawar barusan.
3: Oh iya belum, Teh Mawar, selamat pagi ya Teh. Iya, terus buat Bunda Mawar juga, Mama. Oh iya, selamat pagi Mama, semoga sehat selalu ya, sama Papa Osna.
0: Amin, amin.
3: Terus ini juga, terus ada Teh Wati.
0: Iya.
3: Terus buat Amankan, terus buat lagi banyak sih.
0: Iya, dikumin aja tuh ya.
3: Dikumin lah.
2: Ada ya. Teh Nuri, Teh Amel, Teh Gugun, Guru Dunia ya.
0: Iya.
2: Mama Ica.
0: Iya.
2: Mami Indah, sehat-sehat aja Mami ya. Sarapan
0: amin,
2: dulu.
0: Amin. Spesialnya bukan siapa, spesialnya.
2: Siapa lagi ya? Buat semuanya aja ya, ya.
0: Ya, spesialnya buat siapa?
2: Spesialnya buat AKG yang lagi tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Terkangen-kangennya buat Bunda Hartiku. Terima kasih ya waktunya.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, goodbye. Ya, selamat pagi. Ada Adian ya. Ya, ada si Pandu Hijau yang paling asik. Lagu Nator Monitor Ketua. Kondisi lagi gacor ketua. Udah ya tadi buat semuanya. Jadi met lagi hatur rumah kaizen sami-sami. Ada Abang Abudi sama Teh Adawinya ya. Met pagi Aizen, pagi juga. Pesona dangdut bersama Yadasi pada hijau yang paling asyik. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Oke, di play ya. Salamnya buat sahabat Sara aja dari Asam Wejet. Moga sehat selalu buat Aizen ma. Kebagian makasih aja. Sehat, semangat selalu. Amin, amin. Allahumma amin. Insya Allah. Ada Anjang ya dari Cinambo, Bandung Timur. Bagi Aizen, Anjang di Pakemitan. Cinambo, Bandung Timur. Ikutan gabung lewat streaming Radio Sara. Lagunya dari Simpatik Musik. Tirani Laila Ayu, Laila Ayu. Lelahku menanti. Oke, ada TAN Bian juga. Jadilah pribadi yang tetap sejuk di tempat yang panas ya. Tetap manis di tempat yang teramat pahit. Tetap merasa kecil meskipun telah besar. Tetap tenang di tengah badai yang paling bergemuruh. Selamat pagi kembali. Pagi. Oke, ya. Terima kasih ya kata-katanya Teh Ai. Oke, selamat paginya juga. Ada siapa lagi? Oke, ada Teh Santi Arfa juga Teh Nyai Cisayong, selamat pagi ya. Yuk yang mau gabung boleh ditelepon juga WhatsApp-nya di 081245603335 juga di Facebook-nya Staraci Ciamis ya. Yuk sampai pukul 10.30 di Pesona Dangdut bersama Jada Sip Manu Hijau yang paling asyik.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bella, alamat Kampung Sayuran RT 3 RW 1 Kelurahan Taman Jaya, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Bella, selaku konsumen pengguna Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Bisa disampaikan keluhannya apa aja?
2: Keluhannya, mata saya itu terasa berat dan nyeri sekali saat main ponsel. Ketika berkendara pun sulit fokus karena tidak kuat, perih sekali jika kena seperintilan pasir atau debu-debu di jalanan. Pandangan terasa kabur, tidur pun harus digelapin lampunya.
1: Oke, Bella, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahannya, setelah mengkonsumsi Visocha habis 3 paket, sudah terasa perubahannya. Pandangan terasa jelas dan main ponsel pun bisa sesuka hati liatnya. Gak harus deket-deket lagi.
1: Siap, Bella, bisa disampaikan pesan-pesannya. Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Bella.
2: Pesannya, buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi

Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Cianjur.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi

0: Ya, 101.7 Suara Radio Sukacita Ciamis Stasiun Kemala. Ya, masih bersama Bang Kaijan sahabat Sara sampai pukul 10.30 di Pesona Dangdut bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling asyik yang mau gabung ya seperti biasa. Di telepon juga WhatsApp-nya di 08124560335 juga di Facebook-nya Sara Ciamis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona Dangdut
1: bersama Jada Sip Madu Hijau paling sih.
0: Paling asyik. Selamat
1: apa
0: pagi.
1: Apa kabarnya Akaijen?
0: Alhamdulillah baik Mama.
1: Selamat pagi juga.
0: Mama sehat Ma?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
1: Tadinya mau masuk tadi
0: keduluannya
1: Bang Jun.
0: Iya sabar
1: barusan
0: saja.
1: Ah mau pijit. Takut iklan nggak iklan dulu. Tapi pas benerannya nggak iklan dulu.
0: Iya.
1: Rezekinya buat Mauis.
0: Rezeki. Mau request lagu apa Ma?
1: Mau dari Tasha Rosmala.
0: Yang mana?
1: Versi Adela ya.
0: Iya.
1: Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta.
1: Tasha Rosmala versi Adela.
0: Iya. Sebentar. Oke, ada Ma nih. Salam ada ya. Ada. Ada Teh Yuyun.
1: Dulu ya.
0: Ya, Teh Yuyun selamat pagi Ma Eis.
1: Aduh, pertama kali menyapa Teh Yuyun. Terima kasih Teh Yuyun. Selamat pagi juga Teh Yuyun sama karyawan-karyawannya ya.
0: Iya.
1: Selamat menyibuk. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan jualannya di pagi ini laris manis Tanjung Kimpul.
0: Amin amin ya Allah.
1: Juga ada dalam diberikan keberkahan ya sama Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin amin.
1: Tipayun kanggo Akaijen anu mangke tugas mudah-mudahan selalu diberi kesehatannya.
0: Amin amin. Ada Mbah Ijai, met pagi Mama cantik.
1: Selamat pagi juga Mbah Ijai. Gimana kabarnya sehat Mbah Ijai?
0: Sehat.
1: Makasih sapaannya.
0: Iya.
1: Kanggo ka Bang Jun Bunda Hartini aturan
0: mohon
1: jeung enjing ya. Mudah-mudahan sehat sama posna. Kanggo Teh Mawar ogenya aturan jeung enjing. Kanggo Bunda Mawar.
0: Iya.
1: Kang Doyeng aturan jeung enjing. Awukna awurkeun ka palih dieu.
0: Mohon ya tuh Kang Doyeng, mana tuh Kang Doyeng?
1: Paketkeun atuh ka satara.
0: Di pali deukeun cenah bade di pali deukeun ka mari mah cenah kacetan deui kana boboko.
1: Oh, sok atuh Kang Doyeng. Awuk anu haneutnya arawas. Aduh.
0: Aduh.
1: Enjing-enjing. Kang sarapan.
0: Mohon. Amin amin hatur nuhun doana Mama euy sehat selalu sarta Yuyun.
1: Mohon. Sami-sami teh. Kanggo ka Mama Ipas ka ogé nya haturan jeung
0: Enjing. Iya.
1: Sareng keluargana sehat sapa paosna. Teh Serin.
0: Iya.
1: Haturan ogé kanggo Teh Indah. Sekeluargi selamat pagi sehat selalu.
0: Iya, Adam.
1: Kang Adeng.
0: Iya.
1: Kanggo Kang Adam ogé nya Kang Cepi.
0: Ada Mang Saep. Oh, Mah euy, saurna.
1: Oh, Mang Saep haturan jeung Enjing. Haturannya mohon. Kanggo ka Teh Ambian sareng Kang Sendarna jeung Enjing sapa paosna.
0: Amin amin.
1: Mun kanggo ka Teh Bungsu, Teh Nuri, Teh Amel di Palihan Garut. Kanggo Mamah Lisna, Teh Dita Rino Bastian juga nya di Palihan Bandung Barat sehat selalu.
0: Amin amin.
1: Bang Budi Teh Adal selamat pagi. Kanggo ka Kang Wilson nya haturan jeung Enjing.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan Kang Wisal sapa posna. Kang Ujang toge Aredi Adewa oge amankan.
0: Mohon.
1: Kang Mama Rizki nama Aryo

0: Oh,
1: nah aja ngeligan oge nya aturan jeung Enggi. Ya teh aya kepana Manawi mama cenah tos panen rironan cenah.
0: Terus saha?
1: Sahanya ieu teh aduh yeung kitu.
0: Kang Doyeng.
1: Heeh, Kang Doyeng.
0: Paelan mah tara ieu tara melaketan Kang Doyeng.
1: Heeh.
0: Mohon langki gini enggak pami bade boboran tah. Pasok.
1: Kamu
0: ngebugis ya?
1: Ngebugis, mohon. Aduh. Mohon
0: ngeboboran mah.
1: Spesial ya.
0: Mohon rajeng ya.
1: Mangga.
0: Kanggo ka amankan. Kanggo ka apa api ahui nya. Ka kanda ahui. Beri jeng enjing. Mohon. Kanggo ka api aoge. Sarang benaliana aturan jeng enjing. Kanggo ka sadayana we nya.
1: Sadayana dikumkeun we nya.
0: Dikumkeun nya. Dibengket. Mohon
1: dibengketkeun kitunya.
0: Dibengketkeun ah.
1: Spesialnya buat siapa? Spesialnya?
0: Dari Sabang sampai Merauke.
1: Dimanapun berada ya.
0: Dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan sehat selalunya.
1: Amin, amin.
0: Selamat beraktivitas sambil mendengarkan Stara Radio. Ya.
1: Iya. Spesialnya buat siapa?
0: Spesial sama yang buat lagi tugas aja.
1: Akaizen,
0: mudah-mudahan selalu beri kesehatannya.
1: Amin, amin.
0: Jangan lupa sarapan Akaizen.
1: Oh, aduh, udah tuh ya.
0: Udah ya. Iya. Nanti sarapan makan nasi di siang hari ya.
1: Iya, bagian ke.
0: Okay. Atau itu bakso teh yuyun nanti.
1: Mohon, aduh, hayu atau teh yuyun di antos pisannya.
0: Di antos teh yuyun ku Akaizen di radio.
1: Di ikan wetunya di kamang grebekennya teh yuyun.
0: Mohon, mohon. Atau non Akaizen.
1: Iya, sami-sami Mama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Eis. Oke, ada siapa lagi? Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Aizen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dia setara bersama jenis
1: iya.
2: Jauh yang paling
1: paling asik.
2: Semuanya ya, selamat pagi.
1: Oke, selamat Aizen pagi. Iya. Mau lagunya apa teh?
2: Tiada kata berpisah.
1: Tiada kata.
2: Ya,
1: tiada kata.
2: Tiada kata berpisah.
1: Berpisah DJ Koplo.
2: Bebas aja.
1: Bebas. Oke.
2: Okay. Saya yang lagi tugasnya. Semuanya selamat pagi.
1: Oke.
2: Okay. Terima kasih Aizen.
1: Oke, okay, sama-sama Teh Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Terima kasih Teh Wati. Dari mana Teh Wati? Teh lupa lagi aku. Oke, selamat pagi. Ada Mami Indas. Ah. Oke, pagi juga. Cih Haji lagunya Aku Tak Berarti Bagimu dari Aji Jahmau Mere versi DJ. Ya sudah tadi. Oke. Maksud kewenya melodi wenya. Oke, ada siapa lagi? Ini ada dari Teh Ajijah juga ya. Tapi ini mah Teh Ajijah As-Safar. Selamat pagi Abang Kaizen, pagi juga. Jumpa lagi di hari Senin yang super-super ini ya. Dengan pesona dangdut yang selalu di playlistin. Semoga semangatnya selalu menggebu-gebu. Aku mau request kesana kemari membawa alamat jreng-jreng. Oke okay, ya Ijen, alamat palsu atau palsu ya? Diboongin kan tuh, kasihan banget yang cari alamat ya. Pasti nyasar, ditunggu ah ya dari Ayu Tinggal ya. Makasih sama-sama. Ada Teh Herika juga, pagi juga. Ada DM Devi 2 pagi juga. Teteh Farida hadir. Oke. Waalaikumsalam Teh Nyai Cisayong. Aba Wesel Gianyar Bali ya, hadir juga di Pesona Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin Allahumma amin. Ada Nok Danyem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Salam sehat selalu dari kawasan Bumi Ayu. Jateng ikut hadir. Wow, Bumi Ayu hadir. Tanggina Mas Jun Sanes iya. Oke, ada juga dan

Dari Tesopia Rajut, ya homemade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warning juga kajen. Selamat bertugas, sampai tuntas. Saya selalu buat kajen. Ya juga buat para pendengar Radio Stara, usahakan hari ini menjadi hari terbaik kita semua. Insya Allah. Salam sukses. Sukses selalu. Oke, ada siapa lagi ini ya yang sudah duluan jadi ke atas lagi tadi teh ya yang WA gitu. Jadi ya gini ya deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mamah Ojan juga, selamat pagi. Pesona dangdut bersama Cadasip Madu Hijau yang paling asyik. Pagi Kaizen, gimana kabarnya nih? Moga sehat selalu ya. Amin amin Allahumma amin. Doa yang sama ya. Pengen lagunya dong. Otak minta libur. Bagi Senin hanya libur deh. Terus tempat ada liburan gitu. Kamari terus liburana kirang gitu. Mamah Ojan kirang liburana kamari. Salam kirimnya buat Akaizen duluan, Ayan Sayor, ada Joholigan juga amankan, PAO, Kang Doyeng, Kang Dul, Teh Yuyun Gurinak, Teh Bungosu, Teh Puja, Teh Ayembian, Mah Eui, Si Ibi, Redi, ya dan Redi, sahabat-sahabat Star aja deh, yuk, makasih semangkui, semangkui juga ya. Ada Tony Somantri, pagi Ejen, pagi juga Tony Somantri dari Galunggung ya. Request lagunya Jangan Dendam dari Luciana Jelita Adela. Kirim salamnya buat Aka Ejen duluan, spesialnya buat semua sebentar aja deh. Makasih sama-sama Tony Somantri ya dari seputaran Galunggung sana. Baik, sama-sama ada pengadilan cinta spesial lah buat yang request.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100% sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas.

0: pokona masip we salirate daya tahan tubuh janten kuat.
1: Tahaji endang tiasa didugikan pesan-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesan-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih gaduh panyawas sapertos bapak di non meri sempatkan.

0: Aduh hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446.

0: Ya, masih di 101.7 Setara Radio Sukacita, suara Setara Ciamis, stasiun Kemala. Ya, masih bersama Abang Kaizen sahabat Setara sampai pukul 10.30 di Pesona Dangdut bersama Jada Sip Padu Hijau yang paling asyik. Baik, yang mau gabung boleh juga di telepon juga WhatsAppnya di 0812-4560-3335, juga di Facebooknya Setara Ciamis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona Dangdut
1: sama Madu Hijau yang paling sip.
0: Paling sip. Selamat pagi Api.
1: Selamat pagi teman Kakak Raijen, gimana kabarnya di pagi ini menjelang siang?
0: Alhamdulillah baik ya Api. Gimana sebaliknya Api, sehat Api?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Udah sarapan belum nih?
1: Sat?
0: Udah sarapan?
1: Mau ngopi ke sini ke Panumbangan juga.
0: Ayo atuh. Paling mana Panumbangan Api?
1: Ceket pasar, ke Jalan Panjalu ini.
0: Oh, ke Jalan Pasar ya, tadi pasar, ceket pasar, mohon.
1: Selatan Jalan ke Panjalu aja.
0: Oh, mohon.
1: Main ke sana ya kalau ada waktu senggang, Mas.
0: Insya Allah, Pi.
1: Kapan saja tuh, Kakak Taijen.
0: Iya, insya Allah, Pi. Selamat ngopi aja ya.
1: Ya, ngopi harus dong. Biar semangat, Garia.
0: Iya. Lagunya apa, Pi?
1: Lagunya mah Cinta Satu Malam aja.
0: Cinta Satu Malam, aduh ya. Emang boleh gitu ini diputerin?
1: Jangan, channel SMA tuhnya.
0: Kayaknya Pi itu lagunya dibatasi kayaknya. Cinta Satu Malam mah boleh diganti Pi, boleh diganti kayaknya itu dibatasi gitu ya dari KPI kalau gak salah.
1: Tung keripik di ceweknya.
0: Tung keripik aja ya. Cinta ya. Satu Malam kayaknya itu itu
1: cacor.
0: Cinta Satu Malam harus di jam-jam tertentu kali ya, gak tahu, gak boleh diputerin gitu.
1: Oh iya.
0: Tung keripik aja ya.
1: Makasih.
0: Oke.
1: Emang gak tahu, penting malam. Itu ya.
0: Iya.
1: Biarin nanti aja banyak.
0: Salamnya buat siapa nih? Ada Bang ya, Budi nih.
1: Buat memaris ya, Kio. Iya. Pagi menjelang siang.
0: Ya, ada Bang Budi.
1: Bang Budi.
0: Wilujeng Enjing, ya. Api Ahu, sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah. Amin. Mana Pak Bang Budi sehat, semoga sehat selamanya ya.
0: Amin, amin. Ada Bos Baso, met pagi Api Ahuy. Hayo, hayo ngorek mie ayam, Pi, hayo.
1: Kayaknya ayo ah, kayaknya ya.
0: Hayo atuh.
1: Kemarin kayaknya suguhanu ya, atuh suguhanu tang sayena, tang abunna.
0: Mohonnya aduh. Bang di iakeun wae ka dieu nya di ojegkeun wae pada halamahnya.
1: Nah gitu sok ka sadio kintunkeun atuh. Atuh yuyun goyna.
0: Mohonnya aduh.
1: Akan oginya selamat pagi lewat api AO. Kumod.
0: Kumod.
1: Aduh kango udapi are di.
0: Ada Mami Indas kakanda huhuy cina.
1: Halo Mami Indas. Udah olahraga, biasa olahraga, Pak.
0: Mm-mm.
1: Biar sehat, ya. Amin, Inas.
0: Amin, amin.
1: Aredi, Adeng, Dayun Gurina, ada Mawar.
0: Iya.
1: Ya.
0: Well. Well.
1: Lagi menjelang siang. Tengahnya Andian.
0: Iya.
1: Amin, Indas, ya. Lagi menjelang siang. Yang Wayana, Kang Ajis.
0: Mohon.
1: Bang Jun, Bang Buna har bininya ya matagi menjelang siang.
0: Iya.
1: Dita sang arenona tang Arya. Apa dikumkeun buat semuanya.
0: Dikumkeun aja ya. Ya. Ya.
1: Kasih waktunya kaya.
0: Sama-sama Api, sehat selalu.
1: Kakak nak aku ibadah. pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak Anda. Uhuy ya, dari seputaran Panumbangan sana. Oke, ada siapa lagi nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut.
2: Pesona dangdut bersama Jada Sip, Padu Hijau yang paling sip.
0: Yang paling sip. Selamat akhirnya pagi.
2: Pagi kembali,
0: Iya, ngosot wae. Mantap kali teh tadi kata-katanya. Aduh.
2: Iya. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, Teh. Gimana sebaliknya?
2: Alhamdulillah baik juga.
0: Iya.
2: Request lagu na.
0: Mangga yang mana?
2: Hoyong iye iye iye iyo.
0: Iye iye iye iyo.
2: Iya, dari Dara Fu'a.
0: Oh, siap. Salamnya buat
2: salam
0: siapa?
2: Silaturahminya buat Aijen duluan yang lagi tugas. Semoga sehat selalu. Buat yang barusan juga ya, Abih Ahoy, sehat selalu juga.
0: Mohon.
2: Buat Mamah Uis, Teh Mawar, buat Teh Indas, buat Amanja, Ajo Holigan, buat Pak Adin, Mamah Ojan, Mamah Ida, Mamah Serin, terus buat Teh Nuri, buat Teh Amel, buat Teh Erna, buat Mamah Dita Areno.
0: Ada Mamah Ayu Pasca.
2: Mamah Ayu Pasca. Sok hilap Mamah hapun tena.
0: Kembaran namanya.
2: Mohon. Seueur da kapung kurma aya Teh Siti Aisyah.
0: Mohon.
2: Aya Mamah Ai. Aya Ai Sukaraja.
0: Mohon.
2: Buat siapa lagi ya? Buat Kang Doyeng.
0: Iya.
2: Buat Adapi, Adin. Buat semuanya aja, wa'ala.
0: Semuanya ya dikumin ya.
2: Iya, dikumin.
0: Spesialnya buat siapa?
2: Spesial nama buat semua sahabat Stara aja.
0: Terus artinya ai, Mamah ai somse ah cenah.
2: Muhun apunten Mama, aduh sakilap. Ditawi layunannya sataheuneun.
0: Sataheuneun cenah dingnya.
2: Mohon.
0: Sak sematkeun Mamah ai cenah sataheuneun.
2: Mohon tah, dispesialkeun atuh buat Mamah ai.
0: Mohon aduh.
2: Iya buat semuanya aja. Ya.
0: Oke, siap. Yuk.
2: Atur nuhun.
0: Wah, yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi

Iya, ada Mama Ayi Pasca hadir ya, Bang Jen. Salam sehat selalu ya. Jadah sih pada jauh yang paling asyik. Oke. Dan Mama Ayi Pasca ya, ketincak pokoknya nah, ya sabar nanti di melodi aja tuh Mami Indas ya. Beri puterin kok lagunya nanti ya. Baik, selamat paginya juga ada Teh Yuyun Gurina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Kok Kartika suka-suka? Pesona dangdut, hei, pesona dangdut. Bersama Jada sih pada hijau yang paling asyik lagunya Pacar Lima Langkah. Oke, mantan. Salamnya buat Aris, ada Umi Bogam juga, Aredi, Mah Eis, Mah Indah, Sapi Ao, Bah Adam, Pih Ahui, ada Mah Ojan, Teh Mawar, Bunda Mawar, Teh Punca, Si Ibi, Kang Adul, Teh Bungosu, Mas Herdi, Bayu Dokocin, ada Bunda Pancaludu juga, ada Bunda Ayu, Teh Ayu Paska, Pak Haji Entin, ya Pak Haji Endang, ada Abang Budi, Teh Adau, Mah Apoc, Mah Apong, gede. Kang Ubad, Ayah Kalong, Mas Jun sama bundanya aku aja deh buat sahabat saran buat Akaizen. Metugasnya saya selalu, amin amin sama-sama. Ada Teh Amel ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut bersama Jadasi pada hijau yang paling asyik. Nah lakunya dong dari Adela. Tangat tingat tung, tingat tangat tingat tung. Salamnya buat sahabat Sara aja, makasih Ajen sama-sama. Iya sabar ya, yang belum dibaca ataupun yang belum diputerin lagunya mohon bersabar karena ini antriannya, aduh sampai ke ditu tuh ke Panumbangannya, kesiap kapi ahoy di Gunung Cubote antriannya. Mohon bersabar aja ya semuanya. Kalau ke waktasan ya mohon insya Allah diputar ke nih bacanya. Mohon kitanya sing sabar saja ya. Ya baik yuk kita ke lagu lagi aja ya. Ada tung keripit ah ayo tulang bawang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena khasiatnya ampuh

0: Terima kasih Jodoship.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek.

0: 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta Dinata,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan.

0: angkat jeda sip, sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya, Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
1: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

0: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samupari, Kecamatan Mangkubumi.

0: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayanlah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.

0: Ya, 101.7 Star Radio Sukacita, suara Star Aceh Mestasi Kemalaya. Masih bersama Abang Kaizen, sahabat saudara, sampai pukul 10.30. Ya, kurang lebih 30 menitan lagi ya. Baik ya, yuk. Ada siapa nih? Assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut.
1: Pesona dangdut bersama Jadasi. Madu hijau yang paling sip.
0: Paling sip. Selamat pagi Barek Beg.
1: Pagi juga Cikone.
0: Ah, Cikoneng.
1: Eh, Cindang kasih ya, Mbak ya.
0: Cindang kasih ini mah.
1: Cindang kasih ya, iya.
0: Mohon.
1: Pas pagi jelang siang ya, ya.
0: Iya, lagi manco ya ini.
1: Iya, manco dari pagi sambil liatin itu tuh yang lagi kerja.
0: Oh, pertama. Iya, siap. Mau request lagu apa? Iya, dangdut. Koplo.
1: Memori.
0: Koplo sama remix. Memori mah nanti jam 10:30.
1: Oh, iya, iya.
0: Dangdut koplo sekarang mah sama DJ.
1: Oh, yang koplo-koplo ya? Itu aja, apa namanya? Cinta dari seberang ya, Adela ya.
0: Cinta dari seberang, oke.
1: Yeah.
0: Siap. Salamnya buat siapa? Yeah.
1: Salamnya buat Aizen duluan ya. Sehat selalu, bertugas sampai tuntas. Semangat terus.
0: Semangat, ya.
1: Iya. Yeah. Buat Neng Baby juga ya.
0: Iya. Yeah.
1: Bareng Adi Jeropiknya, bareng keluarganya juga. Buat Aizal juga ya.
0: Iya. Yeah.
1: Terus buat Mami Indah. Halo.
0: Halo.
1: Buat Api Aho juga.
0: Yeah.
1: Terus buat Teh Yuyung Gurina. Buat Teh Pujat, Teh Mawar. Buat Mama Wis, Haturan Mama Wis, sarang payalannya. Terus buat Amanja, Aujang.
0: Mohon.
1: Terus buat yang dua sejoli, Kang Jun. Barang
0: iya.
1: Itunya siapa? Bun Harna ya, Bun Hartini ya. Iya, salam sehat selalu.
0: Mohon.
1: Terus buat itu ya, Teh Jopa, Teh Vega. Buat Teh Ipaska, Teh Iparaja. Terus buat Teh Bunga juga ya, aturan Teh Bunga. Ya, Iqbalnya juga.
0: Mohon.
1: Buat Kang Asep Dampa, aturan Kang Asep Dampa.
0: Iya.
1: Buat Aadul.
0: Aadul.
1: Siap begitu.
0: Iya.
1: Api Ahuy.
0: Yuuu.
1: Aturan Api Ahuy. Yulujung siang Api Ahuy.
0: Ada Teh Amel ngacung tuh.
1: Teh Amel, aturan Teh Amel ya.
0: Iya.
1: Kurang mana Teh Amel teh ya?
0: Cikajang, Garut.
1: Oh, Cikajang.
0: Mohon.
1: Oh, mohon. Halo Garut, Garut, Garut.
0: Garut, Garut. Iya, bareng baginya sebelah mana Kang Adeng teh?
1: Oh, abis mana daerah Jirat, Aijen?
0: Cirat.
1: Jirat, mohon.
0: Cilat.
1: Jirat. Upami bahasa itu Aijen kan nyawur kente bangun sirnanya.
0: Mohon.
1: Upami bangun sirna mah itu mah terus badai ke kota, itu mah terus kata kota.
0: Oh, mohon. Tebih dayanya di Kang Adeng mah?
1: Hari Kang Adeng mah di Bekaler, pusat 02, siap 02, angkot.
0: 02 mohon, iya mah karena 010 atau 07 kalau ngusir namanya.
1: Mohon, mohon.
0: Kak suka majunya,
1: mohon, ke petir hilir. Mohon, ke Rojo ya, ke Rojo nih ya.
0: Mohon, tak eta, kampus
1: terima
0: aku.
1: Terima makan, anu, ketawa nih ya.
0: Iya, kampus aku di sana, dekat sana.
1: Oh, di dinya.
0: Mohon, di SMK Ma'arif, mohon.
1: Oh, mohon, mohon.
0: Amengan ayo atuh. Dinten Rebo atau Kamis ka insyaallah kadinya.
1: Oh, esok kadinya nya.
0: Mohon.
1: Oh, mohon. Iya. Dilajeng nya nya.
0: Iya, aya Teh Yuyun Gorina kieu hadir cenah.
1: Oh, hadir Teh Yuyun Gorina.
0: Mohon.
1: Sukses terus.
0: Iya, ada Mami Indas tuh.
1: Iya, Mami keduluan Mami. Alma deng-deng, sudah deng-deng.
0: Asik on air, Cena.
1: Nah, Mami Indas.
0: Manyunan, ah, Cena.
1: Iya dong, kali-kali manyunan masa geger obat. Terus iya, Cate. Teh, itu Teh Nurinya, Anya.
0: Mohon.
1: Teh Dewi. anu cigaru teh wati mohon mama idam nya aturan mah idam teh dede.
0: Iya.
1: Acipe, acepi, adoling,
0: adin.
1: Terus kamu ke Auges kue, saturan Auges.
0: Iya.
1: Met aktivitas.
0: Ada mah.
1: Teh hilingnya.
0: Iya, mah Ipaska hadir.
1: Oh iya, teh Ipaska aturan, Ibu Ketu juga. Mbak Elsa.
0: Mohon.
1: Kalodo, Bunda Panjalunya juga, Kang Herman.
0: Iya, spesialnya buat siapa? Spesialnya
1: buat yang lagi tugas aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Iya, ya. Buat sahabat setara semuanya juga sehat selalu.
0: Amin, amin. Iya, ya. Terima kasih.
1: Terima kasih aja waktunya ya.
0: Sama-sama, Kang Adeng.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cinta dari seberang ya. Baik, selamat paginya juga ada. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aijen, seneng kalau dengar suara Dosa Joli yang ya Bunda Hartini sama Mas Jun. Rukun-rukun ya Bunda. Oke. Ada Mbak Naroti juga, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi As Jen, selamat bertugas, semoga sehat terus. Mbak Sunarti mau request lagunya Cinta Luar Biasa untuk suami ya. Kemudian suamiku yang sedang libur di rumah, ditunggu lagunya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa ini? Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Hei, kenapa?
2: Hai.
0: Naik kena mual.
2: Pada ya.
0: Terus diputerkan lagu nage.
2: Bios. Sana dangdut.
0: Sana dangdut.
2: Bisa meja dasit. Madu hijau. Paling wajib.
0: Paling wajib. Aduh.
2: Aduh adek, gimana kabarnya adek?
0: Kabar baik, Mami Indas.
2: Mampu ya dek?
0: Iya. Sehat Mami, sehat.
2: Alhamdulillah adek. Baik-baik. Saya.
0: Atos jogging na atos?
2: Atos joggingnya di dapur.
0: Aduh. Di dapur kekerewekannya.
2: Kekerewekan bari jantan polda, polisi dapur.
0: Aduh. Iya ada Amankan Cina Horeng mania mah Mami Indah Cina.
2: Hai Amankan, Amankeuneun ya teh?
0: Amankeuneun.
2: Wilayah Taman Sari, Wilujeng Siangnya.
0: Tatanggi atunya?
2: Tatanggi atu ya, Tete. Tatanggi sebelah.
0: Gitu.
2: Mohon.
0: Sebelah mana?
2: Sebelah Sopo.
0: Mau request ini, Teh. Mau apa?
2: Mau ikutan aja sama adek Keijen.
0: Oke, oke.
2: Iya.
0: Salam-salam.
2: Kirim salamnya buat adek duluan ya, metugas sampai tuntas.
0: Oke.
2: Sehat selalu dan bahagia selalu.
0: Amin.
2: Buat Papi Awa juga yang lagi menyibuk.
0: Sibuk apa tuh?
2: Tahun eta kumod.
0: Kumod. Uhuy Mami, tuh cek Kang Adeng.
2: Uhuy. Adeng, hai.
0: Mami miss you sama kayak dari Mama Ai.
2: Miss you tuh Mama Aiku, say. Ibu ketua kita itu.
0: Iya, ketua.
2: Iya, sehat selalu, bahagia selalu ya Mama Ai bareng ayahannya.
0: Iya, amin, amin.
2: Buat Teh Yayun Gorinax juga, Teteh cantik, Teteh say, Teteh baik.
0: Iya.
2: Masih ngacan di bare baso ge, Teteh baik.
0: Baik katanya Teh Yayun.
2: Baiknya dame diantaran deh, kode deh.
0: Mohon atunya Teh Yayun mah baik bangetnya.
2: Dan baik banget ya,
0: pandai mana, pandai menabung.
2: Dan pandai menabung juga yang tidak sombong.
0: Iya, selalu ngelungkin baso.
2: Barisan ngalungkan kan di nyatanya kan itu.
0: Orang titipkan bahasa eta tah kasih mamihnya.
2: Titipkan lah enggak disampe rek adinya itu adinya.
0: Mohon atau hayu.
2: Hayu angke. Pokoknya mah tungguan deh pasti kadinya. Ditelu ingkig deh.
0: Atau hayu. Ditungguan ya. Jam sabarahannya.
2: Siap deh nya. Ditungguan pokoknya mah. Ditunggu. Aduh ya kumaha.
0: Tuh sahur Teh Yuyun emang dari dulu gak baik cina aku.
2: Oh baik dulu pandai menabung juga kata adeknya.
0: Mohon atuh Teh Yuyun mah baik pisan.
2: Baik pisan atuh meni bager bason aja diantar-anterkeun.
0: Ngatu karunya dicandakan mahanya.
2: Dicandakan mah kada diantarkeun.
0: Mau mending kesini atuh.
2: Tadinya ah ka ade eung seruan jeung ade eung.
0: Aduh, hayu atuh. Oke.
2: Okay. Pokona mah ka adenya ade lah.
0: Tuh aya adoyeng-doyeng tuh. Ahem, cenah.
2: Ahem-ahem.
0: Tak ieu ge bos awuk jeung bos boboko tah.
2: Mana awukna tuh ada yang?
0: Nya.
2: Awukna etakeun bungkuskeun da ka ngol ade.
0: Pade. Di toppingan baso jang topping baso
2: di toppingan baso nulada teh gini abug teh
0: aduh
2: tim kocek apa kumaha deh
0: di kole beken Teh Yuyun jeung doyeng
2: kan nama
0: ada Bang Budi ih mami indah semah gitu ngopi nih teu acan rerencangan cenah
2: loh Abang Budi Abang Budi. Abang Budi teteh ada.
0: Sehat selalu Mi Cina.
2: Sehat selalu ngop sky abang kau nama. Ya deh.
0: Lagu ande Cina Bang Budi lagu ande.
2: Abang Budi abang. Wah askolot titilan deh.
0: Tuh Kang sa Kang doyeng mangirimkeun wadah awu genah wungkul ke dana foto.
2: Atuh wadah.
0: Ngirimkan langsung gre.
2: Kalau ngirim langsung atau ngirim awu kada ye. Ya deh.
0: Wiwas langsung nak ya. Kanggo nyepan sangu.
2: Loh. Ada makan tara nyepan ada mah.
0: Tara mama Abi nosok mah.
2: Ini Abi ge osok.
0: Ya gitu. buat siapa lagi sok mangga?
2: Buat Mama Serin alias Teteh Jenny yang cantik yang baik juga bararaik. Sudah kabeh gede.
0: Atau baik tuh Atoni menit di towel cina.
2: Oh, hello. Suka hilap ke neta do Atoni. Gusti. Dulu jam siang Atoni kali Bojona.
0: Iya.
2: Aku lawargi di Galunggung. Dulu jam aktivitas.
0: Ya wilujeng muncak ya.
2: Wilujeng memuncak.
0: Atau badai ngojai atau nih di kawah aja.
2: Ini ngojai ke di kawah.
0: Atau ayo.
2: Kita Indiaan yuk dek. Gak gejebul.
0: Aduh.
2: Buat Mahel juga yang cantik yang baik juga. Matoya gini. Buat ya. Semuanya aja dah ade.
0: Semuanya aja di kumbahannya.
2: Di kumbahan saja biar bersih deh.
0: Betul ya.
2: Spesial buat ade.
0: Ade.
2: Anu bager okay. Anu soleh.
0: Siap.
2: Anu bulu tilunya dek.
0: Hah?
2: Anu bulu tilu.
0: Bulu tilu apa tuh?
2: Bager soleh. Imut gitu dek.
0: Imut.
2: Mohon. Ya, emang ade aku te. Imut. Kan imut ade teh. Udah kletik deh.
0: Oke okay, siap.
2: Spesialnya buat semua sobat Stara saja.
0: Iya oke okay, siap.
2: Makasih adekku say.
0: Sama-sama Mami Indas.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mami Indas. Mami Indas. Baik karena sudah ada penelpon. Nanti ya teleponnya di berikutnya saja. Ada Bah Ijai, Abah Ijai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes semet pagi sana. Dangdut bersama Jadasi Pandu Hijau yang paling asyik. Ya, Abang Kaijen lagunya Si Miskin Bercinta Bayi Arapik. Oke, siap. Dia mang saya, wah ya, ini apa? Assalamualaikum. Salamnya jangan disingkat-singkat ya. Pesona dangdut bersama Jadasi pada hijau yang paling asik. Pagi kakak absen ya, buat Kang Awe, Teh Yuyun Gurina, Kang Arya, BRG, Ujang Bawelnya, Ibi Teh Ai, Paskah Mas Jun bareng bundanya, Mah Eis. Ya Pak Elan, makasih Kak Jen. Oke, sama-sama. Ada Aman Keneun, selamat pagi ya. Adoyeng. Mana awoknya atuh. Sayang dulu pernah ada. Baik sahabat Sarah ya, kita ke lagu lagi. Ada Cinta dari Seberang.

0: 91.7 FM. Starea Radio Tiami. Your local station.
1: Yes, 101.7 FM, 26 menit lepasnya dari pukul 10 di pagi menjelang siang kali ini. Saatnya Bang Kaijen pamit dari ruang dengar sahabat setara semuanya dari programnya Pesona Dangdut bersama Cadas Merujo yang paling nasib ya. Dan Mama Yuda ya. Selamat pagi menjelang siang saja ya. Mohon maaf ya. Ini ya, mohon maaf bila ada lagu yang tidak sempat terputarkan, juga WhatsApp maupun Facebook yang tidak sempat terbacakan, telepon yang tidak terangkat ya, karena kita dibatas oleh waktu sahabat setara semuanya. Ya, jadikanlah setiap hari Senin sebagai awal dari sesuatu yang luar biasa. Senin adalah hari untuk menetapkan tujuan baru dan mencapainya. Ya, dari seputaran Jalan Purwabasari, Dusun Desa Kidul, ya Gunung Cupu, Sinangkasi, Abang Kaijen pamit dulu ya dari Pesona Dangdut. Nanti kita ketemu lagi di Melody Memory. Tetap stay tune di 101.7 Star Radio. Ciao.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.
3: 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
4: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: 91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan membuka memori indah di masa itu. Melodi Memori. Melodi Memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Ya, 101.7 Stara Radio, Radio Stara Suka, Cipta, Ciamis, Stasi Kemalaya. Masih bersama Mas Kaijen, ya sahabat Stara. Sekarang di programnya Melodi Memory bersama Jada Sip, Madu Jauh yang paling asip ya. Seperti biasa ya, yang mau gabung boleh di telepon, juga WhatsApp-nya di 0812-4560-3335, juga di Facebook-nya Stara Ciamis. Sampai pukul 14 di Melodi Memory bersama Jada Sip, Madu Jauh yang paling asip. Ditunggu ya.

0: rumah beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya, nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E, nomor 2, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang, nomor 12, Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bella, alamat Kampung Sayuran RT3 RW1, Kelurahan Taman Jaya, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Bella, selaku konsumen pengguna Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Bisa disampaikan keluhannya apa aja?
2: Keluhannya, mata saya itu terasa berat dan nyeri sekali saat main ponsel. Ketika berkendara pun sulit fokus karena tidak kuat, perih sekali jika kena seperintilan pasir atau debu-debu di jalanan. Pandangan terasa kabur, tidur pun harus digelapin lampunya.
1: Okay, Bella, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahannya, setelah mengkonsumsi Visocha habis 3

0: Anda bisa mendapatkan Lebih Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: Ya, 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Masih bersama Mas Kaizen ya, sahabat Setara, sampai pukul 14 di programnya Melody Memory bersama Jada Sip Madujo yang paling asyik. Yang mau gabung boleh ya, di telepon juga WhatsAppnya di 0812-456-03335 dan Facebooknya Setara Ciamis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melody Memory
1: bersama Jada Sip Madujo yang paling asyik.
0: Yang paling asyik.
1: Selamat siang Kak
0: Ide. Selamat siang juga Teh Mawar.
1: Iya.
0: Kembali
1: kita ketemu lagi
0: iya.
1: Di udara.
0: Iya deh. Kak Hiji Day-nya.
1: Iya. Kebetulan.
0: Iya.
1: Request lagunya.
0: Mangga, mangga yang mana Teh Mawar?
1: Pengen di Bukit Hijau.
0: Di Bukit Hijau, oke. Okay. Iya.
1: Ada ya.
0: Di Bukit Hijau dari siapa?
1: Dari siapa ya? Itu saya lupa lagi.
0: Oke, okay, dicoba dicari dulu nih.
1: Iya, kalau nggak ada masuk si Jantung Hati dari Ade Putra.
0: Oke, siap ya sambil dicari salamnya buat iya. Siapa?
1: Buat Kak Ijen duluan, semoga kita selalu bersama keluarga iya. Cintanya. Buat Bang Adeng Gali juga, buat Teh Bayu Bosi, terus buat Ajo Holika, buat Arendi juga, buat iya. Api Ao, buat Api Ahus, terus buat Mama Eis, buat Mama Serin juga, buat Teh Andian, terus buat Teh Puja juga, buat Bunda Panyalu juga, buat Bunda Ayu, terus buat Bunda Hartini, terus buat banyak saja deh
0: dikumin. Semuanya ada saja lagunya? Dikumin.
1: Ada lagunya?
0: Ini kalau benar nih nanti jadi ada judulnya di Bukit Hijau ya dari.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Kalau enggak ada masih Jantung Hati ya.
0: Si Jantung Hati. Oke. Okay,
1: iya, ya kalau udah ada ya itu aja udah.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih ya Kak Ije.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Jantung Hati ya. Atau apa ini teh di puncak Bukit Hijau ya. Oke, ada siapa lagi? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melody Memory.
2: Melody Memory bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip.
0: Yang paling asyik.
2: Selamat siang A.
0: Siang kembali Teh Ai. Ya.
2: Ya alhamdulillahnya.
0: Kembali lagi ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, lagunya apa dulu nih?
2: Lagunya mau dari New Boy A.
0: New Boy yang mana?
2: Hanya Tinggal Sejarah.
0: Hanya Tinggal Sejarah, oke okay,
2: iya,
0: siap.
2: Sejarah aku dan dia, iya.
0: Oke, okay, hanya tinggal
2: salamnya sejarah. Buat izin dulu yang lagi tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Buat yang barusan juga ya Teh Mawar. Buat Mamah Indas, buat Mamah Eis, buat Mamah Ojan. Mama Serin, permamahan semuanya.
0: Permamahan, perretehan.
2: Buat Peraan. Teh Amel, Teh Nuri, Apih Ahuy, Amanja, buat Ajo Holigan, Kang Ujang Cilambu.
0: Mohon. Ada teh deh, ada Adin Maung, William Siang, Teh Ai, sehat selalu
2: William
0: teh.
2: Siang kembali, Aadi, amin.
0: Ya.
2: Buat Aa Aris.
0: Mohon.
2: Semuanya
0: semuanya aja dikumin ya
2: mohon.
0: Oke, spesialnya buat siapa teh?
2: Spesial buat semua sahabat Setara.
0: Oke, siap.
2: Terus spesial sama Kang Ono menuju tugas baik.
0: Oke, siap. Amin amin.
2: Atur nuhun.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Anbian ya Anbians. Ya, ada orang-orang yang tetap tersenyum di setiap harinya, bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena ia percaya setiap kesulitan pasti punya jalan pulang menuju bahagia. Ya, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra ya. Selamat siang, masih setia stay tune ya, sambil sibuk dengan Jarum dan kawan-kawannya ditemanin Radio Setara. Oke, Teh Ai, terima kasih. Ya, selamat siang juga ada Mama Elsa. Wow. Hadir ya Mama Elsa. Terima kasih. Oke, ada Kang Abo Setiawargi. Ya, Abo Setiawargi hadir dengan lagunya Teratai ya dari Inka Kristi. Kirim salamnya buat semua sahabat Sara, spesialnya buat Aijen, salam Pangwano. Mohon salam Pangwano juga Kang Abo Setiawargi ya. Ada Mama Hai Pasca lanjut Melodi Memori bersama Jada Sip pada jam yang paling asyik. Oke. Ada Adewa Batu Irang ya, nanti ditunggu saja. Ada Teh Wati di Pasai juga, selamat siang. Ada Adin Maung ya, Wiljeng siang Teh Mawar cina tadi. Kan Jen dukung lagunya dari Elsa Petaloka, Kepedihanku. Ya oke, sami-sami. Ciang juga Mami Indas, Mami Indas ya. Masih setia ya Mami, setia menemani. Ada Teh Yuyun Guinak. Oke, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melodi Memori bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling asyik. Lagunya Sembilu. Oke, salamnya buat sahabat Sara, buat Aka Kaizen, Metugas Ja. Makasih, sama-sama. Teh Yuyun Guinak. Ada Arnes Indih yang hadir. Wah, Indih yang paling mana? Ke Arnes ya. Kak Ernest dari Indihyang ya. Oke, yang mau gabung yuk boleh di telepon juga WhatsApp-nya di 0812-456-0-3335, juga di Facebook-nya Setara Ciamis. Kang Wilson, Wilijang Siang, Kang Wilson ya. Abah Ampera juga, Wilijang Siang, Abah Ampera. Pak Haji Endang. Ada Papi Agan Ogin juga, selamat siang alias Papi Au Mencoge ya. Abah Waisel Sang Pelangan ya, Gianyar Bali hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya, doa yang sama ya. Ada Ajo Holigan hadir. Ada Adin ya hadir, dukung lagunya dari Elsa Petaloka ya. Ada Nyai Cisayong juga hadir. Obang Obar Cilok Manun Jaya hadir bos lah ya, lagi sakit lagunya Teluk Bayur. Aduh ya, lekas sembuh King Obar, Kang Obar ciloknya. Oke ya, selamat siang saja semuanya yang mau gabung yuk, masih ditunggu sampai pukul 14 ya. Oke, tadi itu lagunya Di Puncak Bukit ya, Teh Mawar Di Puncak Bukit Hijau. Oke, yang ini bukan Teh Mawar ya. 101.7 FM, Setara Radio Ciamis. Oh, enggak ada ini. Kita ke lagu yang lain dulu aja ya, sambil dicari-cari ini lagunya. Sebentar. Oke, ini dulu aja deh. Ya, sambil dicari-cari ya. Tetap saja di sini.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, Manawi keluhanana.

0: Pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560 4446.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3 RW 18 Kersamenak Kawalu Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.
4: Baik, 101,7 Setara Radio Sukacita, Setara Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Ya. 37 menit lepasnya dari pukul 11. Yang mau gabung aja boleh. Ada siapa nih? Assalamualaikum. Ngosod. ke Tehwati, kumaha badai mual Tehwati. Ayo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Melodi memori bersama Jadasip Madu Hijau yang paling sip.
4: Yang paling sip.
5: Selamat siang ya, selamat siang.
4: Iya, Mbak.
5: Saya Jen yang lagi.
4: Tehwati. Oke. Okay.
5: Aku dong makan masak lagi.
4: Mau lagunya apa? Lagunya?
5: Kemesraan.
4: Kemesraan dari siapa?
5: Semuanya ya, selamat siang.
4: Oke, okay. Iwan Pales, dari Iwan Pales.
5: Ya.
4: Oke, okay, siap.
5: Semuanya ya, buat Aijen yang lagi tugas.
4: Oke, okay, siap. Sama-sama Tehwati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemesraan dari Bung Iwan Pales, ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Selamat siang juga.
4: Iya, Melodi Memori.
5: Melodi Memori bersama Jadaki Perijau Paling sih. Masing manco Akaije.
4: Aduh, terima kasih Mama Eisnya.
5: Gimana siang ini? Masih sehat?
4: Alhamdulillah, insya Allah.
5: Alhamdulillah, ya. Sehatnya.
4: Insya Allah.

0: Pairudam karenanya.
1: Mohon.
0: Mudah-mudahan sadar rehat. Kakanda uhuy. Kita kopi ngelebet tadi anjingnya.
1: Aiyah kakanda.
0: Aiyah ya. Kakanda teh. Kakanda uhuy haturan wijeng siangnya.
1: Mohon.
0: Ampun apa nyalu pagi odoh haturan. Mama ai pasca haturan bagian sini.
1: Mohon.
0: Sareng ayah hananya wijeng siang.
1: Ya.
0: Kanggo ka ibinin ucu haturan. Kanggo teh indas. Aturan ogenya wirjeng siang papi AO
1: mohon
0: siang Kang Adam Acepti Kang Cipe Kang Unang BBC
1: mohon
0: Kang Ngot Teh Bungsu
1: iya
0: Teh Puja Teh Ain Sukaraja Kang Ngoka Teh Amil
1: mohon
0: Kang Garutnya Teh Nuri Kang Ngoka
1: Adin Maung ya ya
0: Kah?
1: Adin Maung ya
0: Adin Maung kemana baru muncul baru muncul Kang Adin
1: berjam iya.
0: Siang atunya Bang Budi Teh Adam turun jam siang Areno Bastian sekarang Teh Dita nak
1: mohon
0: Kang Oa Bayu Dokin Teh Yuyun Gurina berjam siang
1: How is Pawai cina kemarin mah Eis Adin
0: oh Pawai Muharaman
1: mohon panginten
0: terlambat atunya pawaina atau
1: terang pawaina oh samenan cenah samenan
0: oh samenan masih kenehnya
1: mohon
0: samenan pantas lah liburnya
1: terang atunya
0: kita mah iya panginten kepengkeran samena
1: mohon juga nama ya
0: kita sama iya panginten balada Adin namanya
1: mohonnya Adin
0: temenan iya di sawah eta mah ngorek.
1: Iya buat siapa lagi mah?
0: Buat Kang Wilson haturan ujung siangnya.
1: Mohon.
0: Ayah Kalong, Bunda Ayu, Bunda yeah. Dahlia, Sarang Teh, Mama Yuli di palihan si bangunnya.
1: Mohon.
0: Sama sadaya nawe.
1: Sadaya nawe dikumkeun ya.
0: Kang Doyeng kemana wainya?
1: Ayah,
0: mohon kak lepas iya. Kang Doyeng.
1: Terus seperti ayah Pak Heru Dam karena tu ayah mama cekap ayah ambian hunkul we cina.
0: Oh, tu ayah ke mana tu nya? Nuju iya penginten ayah panggilan.
1: Mohon ya.
0: Iya ayah kebakaran. Aturan ogenya.
1: Oh iya
0: ambian, siap. Ambian udah siang.
1: Mohon.
0: Kamu kasih daya nawanya dikumkan.
1: Dikumkan wanya. Ya, oke siap mama. Ternuhun.
0: Tetapi nama sepesan atau apa izinnya.
1: Siap.
0: Mudah-mudahan gak apa izin sehat selalu.
1: Amin amin Allahumma amin.
0: Besok siaran lagi ya.
1: Ya insya Allah. Mah pagi-pagi biasanya.
0: Ya sehatnya.
1: Amin amin. Ira
0: atau badai kamu awis ke dia.
1: Ira atunya.
0: Nuh pami badai mah badai sadiakan odading sakwe.
1: Iya.
0: Oh, okay. Siaran atau kadia sakit iya.
1: Menten jalur ah.
0: Oh, menten jalur atau ke lempong ke apa dia uih deh belok.
1: Insyaallah mah. Iya,
0: iya. Iya, padahal lebat anjing.
1: Kan?
0: Libur anjing opan.
1: Ya anjing Salasa, lebat Salasa mah.
0: Oh, lebat ke radio ai bagian kampus sama liburnya.
1: Mohon sok libur mohon. Anjing teh.
0: Mohon.
1: Iya.
0: Ya cara sepaknya kadia ira-ira amang
1: insyaallah
0: di antos
1: insyaallah mah ya
0: atenon
1: sami-sami mah
0: waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mama eis ya dari Kelapa Nunggal. Ya selamat siang juga buat sahabat Sarah yang mungkin sedang berkendara dan dimanapun berada. Ya, selamat menikmati sajian ya lagu-lagu tembang-tembang kenangan dipersembahkan 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Ya, informasi untuk keadaan zuhur untuk wilayah Kabupaten Ciamis dan sekitarnya itu jatuh pada pukul 11.51 menit. Ya tinggal 6 menit lagi ya sahabat Setara. Oke. Ada Ibu Bandung, Ibu Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Setara FM. Request Lentera Cinta. Salamnya buat Kak Ijen yang aduh hai hai hai, aduh hai. Moga sehat selalu buat Reval Ardika.

Ya Juna, Neng Adinda, semuanya sahabat Sara, Met Mara Ranco, hatur nuhun dari Ibu Bandung. Oke, siap sama-sama ya. Ada Mbak Narati, ya Mbak Sunarti mau request lagu dari Tulang Rusuku, dari Tulang Rusuku. Gimana Tulang Rusuku sih nyanyi gitu. Ditunggu lagunya, terima kasih banyak ya. Iya Mbak, kan tercipta dari Tulang Rusuk suamiku dari cinta. Ya, oh gitu ya. Oh iya. Katanya. Ada Teh Cigantang juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Jen Damang, alhamdulillah. Ya Teh. Boleh minta lagunya Sejati dari Wings. Oke, salamnya buat Kaizen dan semua sahabat Setara aja. Oke, saat terus sama-sama ya. Oke, sambil menunggu tibanya adzan duhur ya. Kita nikmati tembang-tembang kenangan ya. Baik ya. Spesial buat yang request ya. Yang request duluan ya. Oke, selamat menikmati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu, perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
4: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangsari 2, RT 2, RW 7.
5: Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
6: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.

0: Sang Pencipta. Matahari sedemikian patuh menjalankan ibadah, menyinari bumi tanpa terlambat sedikit pun. Tak kenal lelah berjalan mengitari luasnya bumi. Tak berani membantah apapun yang diperintahkan Allah. Pantaskah bila kita selalu terlambat memenuhi panggilan Allah? Sungguh, beristirahatlah sejenak. Mari kita kerjakan sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Purnama Sari dari Tasik RT 4 RW 5 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Taman Sari.
3: Purnama, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan
4: keluhan mata saya.

0: dan sulit sekali melihat benda dari kejauhan.
1: Oke, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi pisoca apa aja?
0: Saya mendengar dari radio ada iklan pisoca. Saya penasaran banget tuh. Terus saya pertama kali beli pisoca itu COD dulu. Karena

0: Boleh disampaikan pesan-pesannya?
1: Pesan dan pesannya untuk pendengar radio setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi pisoca. Khasiatnya mampu untuk mengatasi keluhan mata sensitif terhadap cahaya. Terima kasih pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.

Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasik Malaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT 2 RW 7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasik Malaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, Manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemah.

0: Matur pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Haji Amis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446 0812-4560-4446.

0: 3 5.
1: Agen Apotek Al Jabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandumbangan, Desa Medang Layang.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatok, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farman. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

0: Ya, masih di 101.7 Setara Radio Sukacita, suara Setara Ciamis, Stasi Kemala. Ya, masih bersama Bang Kaijen, sahabat Setara, sampai pukul 14 di programnya Melody Memory bersama Cada Sip Marwi Jauh yang paling sip. Oke, yang mau gabung ya seperti biasa di telepon juga WhatsAppnya di 0812-456-03335, juga di Facebooknya Setara Ciamis. Oke, ya silahkan yang mau gabung di telepon. Aijen, sahur doling, salam. Aduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adin, RCG teh di mana sih? RCG teh Raja Pola atau napi di mana? Ya siapa nih ya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Melody Memory. Oke, selamat siang Api.
1: Selamat siang kembali. Mana kabarnya dan
0: alhamdulillah baik Api.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selamanya.
0: Amin. Doa yang sama ya Api.
1: Terkenapa di batas kota aja?
0: Di batas kota ini, Eta. Dari siapa coba?
1: Ajen boleh.
0: Dari Ajen?
1: Iya boleh.
0: Silahkan. Iya. Ya. Pih sahur Adin, pih kira ngopi pih.
1: Ah kalau ngopi mah harus nunggu datuk.
0: Ya.
1: Berang urak itu. Ah salamnya.
0: Iya. Mangga.
1: Iya selamat siang ngomori.
0: Iya.
1: Alias akan Okin ya. Ya Raja Kumod.
0: Raja Kumod ya.
1: Waktu ya. Hari.
0: Api ahoy. Grapoy kenteng atas dibalikin can. Poy kenteng cenacek aman kanen aman kenen.
1: Ah, atas diamankan dalam soal kenteng mah aman. Wah, aman juga Mayorona, gitu kan aman.
0: Pi ngurek nanu di antingan, cina.
1: Waduh, Adin. Ngurek di antingan mah tuh berhadiah sama Adin.
0: Berhadiah.
1: Yuyun berinap ya, selamat siang.
0: Iya, atau kata Yuyun tak aja, Pi?
1: Ada, nih, penak mawas. Awas, bisa dihalang.
0: Oh, mohon.
1: Nah, tarik ngereden juga antes ya, dia Teh Yuyun. Ayo, Teh Yuyun. Wow, senang. Mulitolis.
0: Aduh. Mohon, aku udah istrinya Teh Yuyun.
1: Tapi aku cuma ganteng, kasep. Aduh, kasep. Gitu. Dia jangan Teh Yuyun, ada gelis. Gitu.
0: Kasep, atau dia pemegetnya, Pi?
1: Pemegetnya tuh. Terus. Buat akad
0: ijennya. Iya, buat siapa lagi, Bi?
1: Buat ada Memawar, kalau harus well.
0: Well.
1: Indian, Adewa, Kemindas.
0: Mohon.
1: Yang Mayana, Tang Ajit, Cinehe, Tang Dun, sama Bunda Hardininya.
0: Iya.
1: Kita, Serang Areno, nah. Kang Arya, saya mencari tahu ya, saya.
0: Tentos?
1: Daya tosnya.
0: Daya.
1: Benua itu buat semuanya.
0: Nikum benua, ya. Sama-sama, Api. Yuk.
1: Kakana, aku ibadah pamit saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kakanda. Uhuy. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory.
2: Iya, Mbak Ijen, Mbak Damang.
0: Alhamdulillah, Melody Memory.
2: Melodi Memori bersama Jadasif, Madu Hijau paling sip.
0: Paling sip. Ya, alhamdulillah Aredi kumaha samulihna damang Aredi.
2: Alhamdulillah nuju ayeuna kasayaan.
0: Alhamdulillah.
2: Tembangnya dulu ah.
0: Mangga.
2: Bandung menangis lagi.
0: Bandung menangis lagi. Aduh karunya atuh.
2: Kepanasan ngintan.
0: Oke, siap.
2: Anu tos lebat tos seura.
0: Nalebat. Tos ariti pagi mah.
2: Iya aliran meter.
0: Aliran.
2: Jam 12.
0: Oh, mohon atuh. Ya, teh ya. Listrikan ku naon cenah.
2: Kuma?
0: Aliran aku naon infona. Diperbaikan.
2: Udah di kampung mah biasa kosok 2 jam.
0: Mohonnya komo pami wangi mah aduh cocok langsung ya. Bobo wainya. Iya, salamnya buat siapa, A?
2: Salamnya buat yang barusan turun Api Ahuy ya.
0: Mohon.
2: Siang Api Ahuy saya terlalu.
0: Tuh, Bu Bandung nuju Manco cenah.
2: Iya, siang Bu Bandung, Rujang Manco, Rujang Kepanasan.
0: Iya.
2: Terat buat Mama Serin,
0: mohon.
2: Teh Sukaraja, Teh Mawar, Mama Uis, terus Buban, Bujeng.
0: Haturan, Cina Adin, Sarah Adin, haturan.
2: Wah Adin, ini jangan aktivitas hari Senin biasa malas-malasan Adin.
0: Jangan balas atau hari Senin mah. Ya.
2: Cara yang harupa. Gunung nih ah buat hari Senin.
0: Iya. Aturan acipe, kok acipe?
2: Acipe, acepi, iya. Jam siang sehat selalu, bijang aktivitas, terus buat Teh Jopa, Mie Indas, udah masuk sama Mie?
0: Udah tadi di pesona, pesona dangdut.
2: Atau semainnya ke studio?
0: Waktu bahasa eta cenan ka dieu ngan duka kana juga mana abdina.
2: Oke, enggak ketemu sama di Jen.
0: Ketemu di udara.
2: Oh. Terus buat Kang Adul.
0: Mohon.
2: Api AO Satlo Popey.
0: Amin.
2: Terus Teh Nuri, Teh Nilam, Teh Yun Gurina.
0: Mohon.
2: Bunda Hartini bersama Pak Jun. Terus buat Teh Amel,
0: iya.
2: Ma Dede, terus buat Adeng Galuh,
0: mohon.
2: Bang Budi.
0: Ya,
2: Bang Budi, terus Ma Ozan, Teh Ayembian, dikumin aja,
0: oke. Spesialnya buat siapa?
2: Spesialnya Ayejan aja.
0: Iya.
2: Lu jangan aktivitas sampai tuntas, sehat selalu.
0: Amin, Allahumma amin. Doa yang sama buat Arini.
2: Atau ngopi ya?
0: Acan.
2: Enak gerah, siang-siang ya mama.
0: Badai makan nasi, weh abdi mah.
2: Oh, enggak ngopi ya?
0: Ngopi sih, tapi mau sekarang mah maunya makan nasi aja.
2: Oh iya, makan siang aja.
0: Mohon makan nasi iya, di siang hari.
2: Oke.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aredi Yahsadong. Oke, selamat siang saja ya buat sahabat Sara yang sedang mengopi-ngopi, yang ngopedud dan juga sedang makan siang di siang hari ini. Makan nasi di siang harinya Bu Bandung gitu ya. Iya, selamat menikmati saja, selamat yang lagi beristirahat, selamat beristirahat saja. Ya, ditemani dengan sajian lagu-lagu tembang-tembang kenangan ya yang mengingatkan akan kenangan-kenangan masa lalu ya. Ya, masa-masa remaja sahabat Setara mungkin ya. Kalau masa remaja kayak Jen mah ya sekarang. Iya. Ya, selamat makan siang saja ya semuanya. Dengan apa saja lauk pauknya harus dinikmati, harus disyukuri ya. Ya, baik sahabat Setara semuanya, kita ke lagu lagi nih. Ada Lentera Cinta spesial buat yang request ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
2: Pas sudah

0: Takjeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Jadasip karena hasil

0: Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani, alamat Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika, alamat Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasik Malaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Siadasif, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jedasip.

0: Sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasik Malaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi, nomor 9.

0: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa. Benar tuh, banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris. Alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4 RW 1. Agen Apotek Purbaratu. Alamat Jalan Purbaratu nomor 62 RT 2 RW 13 Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal. Alamat Kampung Bojong Nangka, RT 28 RW 7 Pasir Batang, Manonjaya atau belakang Cuci Steam Wildan.

0: Ya, 101.7 setara Radio Sukacita, setara suara Ciamis Tasikmalaya. Ya, masih bersama Bang Kaizin, sahabat setara sampai pukul 14. Yang mau gabung, ayo boleh ditelepon jika WhatsApp-nya di 0812-4560-3335. Juga di Facebook-nya setara Ciamis. Yuk, boleh. Selamat siang saja. Ya, oke. Okay. Ya, kalau bahas cilok, Manon Jaya, selamat siang, selamat beristirahat ya. Ya, mau telepon, ayo boleh. Ya, ada Alamatik, selamat siang, ada Matik ya. Acipe, selamat siang. Teh Amelnya juga selamat siang. Ya, boleh yuk yang mau telepon. Ditunggu nih. Iya, sahabat Sarah semuanya. Boleh ya, ditelepon juga WhatsApp-nya di 0812-4560-3335. Juga di Facebook-nya Sarah Ciamis. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melodi memori
1: bersama Jadasip Madu Hijau yang paling sip.
0: Yang paling asip. Selamat siang.
1: Selamat siang, Akaiden.
0: Iya, ini dengan siapa di mana, Kang?
1: Aman kan.
0: Oh, salam ya. Kenal Aman kan.
1: Salam kenal kembali. Aduh, panasnya di Taman Sari ya.
0: Panas, aduh, di DG. Alhamdulillah panas.
1: Oh, yang lagu nah lah.
0: Mangga, yang mana lagunya?
1: Di batas kota ini, biasa.
0: Atos diputerkeun di batas Atos. Kota ini mah. Tadi, api ahui.
1: Oh, teman cowok.
0: Rasa aneh satu mangga.
1: Pami dermaga di biru, lebet.
0: Dermaga biru. Oke, boleh.
1: Ah, ya, tahu ya.
0: Mohon. Salamna
1: Kang Wakaijen ti Payun anu nuju pancen tugas.
0: Mohon.
1: Pamugi sehat salamina.
0: Amin amin.
1: Terus Kang Mami Indas, Mah Eis, Mah Ojan.
0: Iya.
1: Teh Yuyun Gurinak, Kang Adul.
0: Mohon.
1: Api AO. Api Ahui.
0: Mohon.
1: Adin.
0: Iya.
1: Mama Aipaska. Amanja Kang Ujang Cilambu.
0: Mohon.
1: Spesialna Kang Sadayana wae lah.
0: Sadayana dikumkeun wae nya. Mohon
1: dikumkeun.
0: Oke,
1: paling spesialna mah Kang Wakaijen wae.
0: Oke, siap amankan. Sama-sama amankan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teh Yuyun Iim, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cep Kaizen, selamat tugas, semoga sehat, bahagia selalu. Amin amin Allahumma amin. Cep Kaizen, tolong kalau bisa minta diputarin lagunya Layar Tancap. Makasih. Oke, dari siapa tuh? Teh Yuyun. Layar Tancap ya. Ada Ayuda Nurrahman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Taman Sari juga ya hadir. Ini tetangganya amankan bukan? Request lagunya Demi Kau dan si Buah Hati ya kali. Demi Kau dan Si Buah Hati. Hatur nuhun sami-sami Ayuda ya Taman Sari. Baik yuk. Ada yang mau telepon lagi boleh yuk, sekali lagi boleh. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Oke, baik sahabat Sara. Enaknya ya siang-siang gini makan yang segar-segar, apalagi kalau lagi panas-panas gini ya. Minum yang segar-segar yang menyehatkan tentu saja ya. Kayak air kelapa muda gitu ya, yang sudah pada tahu ya manfaat juga untuk kesehatan kita. Iya, dan yang jus-jus gitu yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Ya, baik sahabat Tara dikonsumsi di siang hari loh. Dan jangan lupa beristirahat ya di siang hari. Jangan lupa tidur siang ya. Kalau yang lagi di rumah lagi beristirahat, selamat beristirahat, selamat menikmati sajian lagu-lagu tembang-tembang kenangan. Yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Baik, sahabat Sarah, ada dermaga biru ya, spesial buat yang request.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa bunderan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: Aroma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Mekar. Alamat Jalan Ciilat, RT 5, RW 1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat, Kawali, nomor 25, Komplek Pasar, Dongkal, Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat Jalan Raya Gadu Ciilat, Desa Margaharja, Sukadana, RT 5, RW 1.
1: Ya, 101.7 secara radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Ya. 38 menit lepasnya dari pukul 13 sahabat Sara. Saatnya Abang Kaizen pamit dari ruang dengar sahabat Sara semuanya. Terima kasih yang sudah setia stay tune dari tadi pagi ya sampai detik ini. Ya, mohon maaf bila banyak sekali kesalahan dalam penyampaian ataupun dalam penyebutan gitu dan yang lain sebagainya. Ya, mohon dimaafkan ya sahabat Sara semuanya, dimaafkan tidak. Dan terima ya, mohon maaf bila ada lagu yang gak sempat terputarkan, telepon yang gak sempat terangkat, WhatsApp juga Facebook yang gak sempat terbaca karena kita dibatas oleh durasi ya waktu. Senin adalah hari untuk membangun pondasi yang kuat untuk sisa minggu ini. Senin bukanlah beban, melainkan kesempatan untuk bangkit dan bergerak maju. Dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01, RW 01, Gunung Cupu, Sindang Kasih yang bertugas, Abang Kaijin, pamit sahabat Tara semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Senin.

0: pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dawa Farma, alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16 Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya, alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari, alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101,7 Setara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Ungkit Kisah Nyata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya langsung beli ke apotek terdekat. Setelah itu kapsulnya diminum, secaklirnya ditetes. Alhamdulillah ada perubahan. Setelah saya beberapa kali mengonsumsi pisoca, mata saya tidak gatal-gatal lagi. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak, jangan ragu, belinya benar-benar bagus perubahannya. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visoca.

madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

35. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat 3 Kawali, Raja Desa.

0: penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih kekerasan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya.

0: tinggal di Jalan Empang Sari, Pak RW 0, Kelurahan. Untuk konsultasi terlebih dahulu, saya tertarik dengan produk Pisoca. Maka dari itu, saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu, saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang ditetes. Awalnya perih banget. Pas ditetesin, Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visoca.

0: Devi Serca, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Agen Mama Safila. Alamat Kampung Bantar Pendei, RT 5, RW 1, Kecamatan Mangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Neima Farma. Alamat Jalan Dusun Bojong Mengger, RT 2, RW 1, Desa Bojong Mengger, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat Dusun Sukahayu, RT 4, RW 2, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas atau sebelah kantor BRI Cimaragas.

mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, anu dimana wae ayana. Tepangkeun nami abdi Rintan Nurlaila, abdi linggih ti palihan Kampung Kertawana, RT 2 RW 5, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Abdi salaku putrana Bapak Nanang, ayah abdi ngagaduhan panyawat mata burem, sok aya caian sareng ateul. Abdi teh nyobian we ngagaleuh Visoca ka radio. Teras ku ayah teh dituang sareng diteteskeun kana soca. Teu acan saep sabotol ge alhamdulillah aya perobihanana. Nu tadina titinggalianana teu jelas burem kana caket ge. Ayeuna mah alhamdulillah ningali tina jarak 3 meter ge katinggalieun. Mangga kanggo sadaya pendengar di mana wae ayana teu kenging ragu-ragu ngonsumsi Visoca. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visoca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di

Alamat, Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat, Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat, Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-335, di 0812-4560-333.

0: guys.
1: Amir, kenapa kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
2: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
1: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
2: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
1: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Tapi aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi...

35. Agen Apotek Almahira. Alamat Jalan Raya Ciamis Banjar nomor 583 Bujung Mengger Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat Jalan Insinyur Haji Juanda kilometer 2 bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mah Resi. Alamat Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 15, RW 8,

0: Ojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

35. Agen Apotek Dinar. Alamat Jalan SL Tobing nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Rama. Alamat Jalan Raya Rajapola nomor 289 Rajapola. Agen Apotek Cisayong. Alamat Jalan Raya Cisayong nomor 1. Agen Apotek Pratama. Alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgo.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip, takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga, bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas Rob. Lala, ketik.
1: Oh, wala, kamu gimana sih, Mas? Nih, udah main jalan baik. Macam-macam.

dan lain-lain, mulai pesanan atau COD, dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan hubungi call center di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
2: Wah, Kak Irman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
3: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
2: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
3: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
2: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
3: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
2: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
3: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya Radi selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
2: Cocok.

0: dan meluyau segasif. Maulana,
1: Kota Tasikmalaya, Agen Apotek Aptala. Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 278, Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Warung Ngantong, RT 3, RW 2, Kelurahan Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya.
0: Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, di 0812-4560-3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashift.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas,

0: Pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos Bapak.
1: Pesan-pesanna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana bilih gaduh panyawat sapertos Bapak di non mere sempatkeun.

0: Nur pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah tiasa patepang sora patepung dangu deui disarengan kusim kuring baby dina pidangana irama pasundan. Hayu atuh saestara mangga nu bade ngaringarejong tiasa ngalengkuan kolom komentar atanapi hubungi di WhatsApp SMS teleponna di 0812 4560 3335. Kangge saestara nu di mana bae ayeuna kaleresan aya di saputaran luar kota, teh khawatirnya masih tiasa ngupingkeun santen baby dina streamingna Setara Radio Ciamis. Upami tak acan gaduh aplikasi na tiasa ngadrol di Play Store Setara Radio Ciamis.

0: yang sonton kang sabastaran nu parantos ngarojong atos aya Abah Weisel Genyar Bali hadir irama pasundan disarengan ku jada sip madu hijau yang paling ngesip. Oke. Salam kang sabastara, salam sukses dilancarkan rizkina, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hayatu pangrojong nanu parantos lebet aya saha. Halo irama pasundan. Halo. Irama Pasundan.
1: Irama Pasundan bersama Jada si Pandu Hijau yang paling
0: sip. Teh wat-wat damang teh wat-wat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Teh wat-wat.
1: Neng Bebinya yang lagi tugas sampai tuntas semuanya ya selamat sore.
0: Kawina hoyong naon manawi ya?
1: Langlayangan.
0: Oke, okay. Langlayangan akan usaha manawi. Oke.
1: Sorenya.
0: Mohon siap.
1: Neng Bebe lagi tugas. Nonya nih.
0: Sami-sami Teh Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya Teh Wati sabastara. Kawina teh hoyong midua cinta itu langlayangan. Halo Irama Pasundan.
2: Halo Irama Pasundan. Di sarangan gue sip, menu hijau paling sip.
0: Sip, kumaha damang aredi.
2: Alhamdulillah, kumasa mulina ya damang.
0: Alhamdulillah, didik-dik damang. Kalau ada standina denget ayuna teh ya haredi.
2: Kamana aja di antusan saya wae.
0: Ya biasa. biasa
2: cenanya. Kawina teh.
0: Hayang naon manawi aredi?
2: Kawina Daun Tanjung.
0: Oke, okay, Daun Tanjung nak kang geus saha ieu?
2: Sanga anu na melungsur.
0: Mohon.
2: Lewati unang keturusuan teh.
0: Biasa mah da ame irit cenah kuotana, kuota teleponna cenah tuh.
2: Terus kang mau materin. Teh Mawar. Mangui. Datang ngomong mengindah.
0: Mohon.
2: Api ahun.
0: Kembang Tanjung na bade ti mangkoko bade ti kaperna.
2: Anu ya nih ngana anu istri. Disana.
0: Anu istri na kaperna siap.
2: Mohon ya.
0: Okay.
2: Raka ngomong api ahun. Acipe acepi. Raka ngomong kang adul. Teh Yuyun Gurinat. Teh Nuri. Kang Teh Endian. Teh Ica Kampung Naga.
0: Sor aja holigan wilujeng wayah kia aredi.
2: Mau wilujeng tonton aja. Wilujeng istirahat.
0: Aobes Goel.
2: Ya, Aobes Goel.

0: Deng Buban.
1: Mamah Dede.
0: Mamah Dede, Wilujeng Tonton. Terus Bunda Hartini.
1: Ayah Pak Enci, tuh Pak Enci.
0: Nonton si Wilujeng Tonton, sehat selalu.
1: Amin.
0: Terus buat
1: Buban si cantik, cina tuh Buban si cantik ya.
0: Naon.
1: Naon.
0: Terus kan Dede Imron. Nah, Teh Nilam.
1: Oke.
0: Okay. Terus kan
1: A'a Aris, A'a tuh.
0: A'a Aris, Wilujeng Tonton, Kang Adeng Galuh.
1: Pak Haji Endang, haturan Aredi.
0: Aturan Wilujeng Tonton, Pak Haji, Wilujeng Ngopi. Kang Ote Jopa. Terus Kang Ote Dita.
1: Ayah Abah Metik, haturan Aredi, Damang Aredi.
0: Alhamdulillah, kumaha mulina, Abah.
1: Tuh, kumaha cenah samulina, Abah. Ya, Abah.
0: Terus Kang Majintin. Pak Soleh bersama Maresinya.
1: Ari Aadin tadi tawil gening cenah tuh.
0: Oh, Aadin, Acan.
1: Teu Acan cenah, Adin.
0: Mun Aadin Wilujeng Beberot. Senapan deui serat. Udah iba ka Aadin ngabulutir geura.
1: Tuh, engke cenah sok magrib ibakna.
0: Mun Aredi geus aya bogot si haneut.
1: Gusti, hadedam kieu Aredi.
0: Mun upami anjing mah jam 11.10 mah enak.
1: Oh gitu, nyatulah.
0: Kuma Dedenya sehat ya?
1: Alhamdulillah, kaleresan.
0: Dedenya uin tuh.
1: Atos, malam minggu kamari.
0: Atos berangkat deh.
1: Mohon atos.
0: Dikumin bae teh.
1: Hok atau dikumbahan wae, siap lah.
0: Perkenan untuk ketawil.
1: Oke.
0: Kita ajar.
1: Mohon.
0: Mohon lu jam istirahat sedayana, lu jam ibad.
1: Oke, siap.
0: Atur nunda teh.
1: Sami-sami.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Aredi parantos ngarojong kawina teh hoyong Kembang Tanjung. Siap. Aya Pak Haji Endang masih manco haturan. Aya Teh Yuni Marwani haturan ujung waya kieu. Aya Arnesa Indi Hiang hadir kawina hoyong budak saha tiwina. Oke. Zaholigan haturan ujung waya kieu nya bae we sel oge gianyar Bali sok satia manco. Pokona mah sukses sapapaosna kangge sadaya lestara. Amin. Abah Metik Hidayat haturan ujung waya kieu. Aya Ayuda Taman Sari ye haturan Ayuda sing sehatnya.

Saudara kami saudara nu ngagaduhan keluhan nya rada cangkeng, ianya anu asam urat, normatik, mangga saudara tiasa konsumsi jadasi madu herbal multi manfaat tangaos nate 130.000. Nah, saudara jadasi tetos aya di agen apotek, sok digaleuhnya ka agen apotek nu aya di saputaran Jalan Haji Ubad, perempatan Perum Bumi Surung Dayung Desa Kecamatan Cijengjing handap Herang Ciamis. Jadasip aya di agen apotek Pribumi. Nah, kangge saudara oge nu aya di seputaran Jalan Padasuka samping Pom Pancasila. Ieu jadasip aya di agen apotek Lestari Widoyoko. Ada ngagaluh COD anoge mangga saudara tiasa pisan tapami COD mah aya biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim ongkirna sesuai jarak. Mangga saudara tiasa hubungi heula di 08124560335 kangge konsultasi kangge info pemesanan lebih lajeng. Nah, atau napi ngagaluh langsung ka dieu ka studio ge mangga di antos alamatna di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu RT 1 RW 1. Nah, kangge saudara anu katebihan yeuh cenah ka agen apotekna teu kajangkau oge, kumaha atuh ngagaluh nangke dipaketkeun ya saudara, pami dipaketkeun mah kedah transfer heula. Ge saudara tiasa kirim bukti transferna teh kang khawatir, pokona mah pengirimanna cepat, packing aman 100% original sareng terbukti khasiatna. Jadi sip madu hijau yang paling sip. Yo, saudara, langsung yang disolayangkan ya ayami dua cinta anu dipundutku teh wat-wat.

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

0: cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Sil

0: sempat wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Caca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manun Jaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari Cibeureum.
2: Masih di Galurana 107,7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih di sarangan Kusim Kuring Baby, hayat selalu Stara Mangga nuba dengeri ngarojong, tiasa ngelangkungan kolom komentar, atanapi selalu Stara G Mangga tiasa ngelangkungan teleponnya di 0812-4560-3335. Halo Irama Pasundan. Halo.
3: Halo,
2: Irama Pasundan.
3: Irama Pasundan. Serangan kerja.
2: Damang, Tai.
3: Alhamdulillah sehat. Kumaha kabarna Teh Can?
2: Kalerusan Damang, ya dina danget ayeuna teh.
3: Alhamdulillah, moga sehat sapapaosna nya teh.
2: Amin. Laguna hoyong naon nih Manawi?
3: Laguna hoyong ibarat karang teh. Terus okay. Keputar acan.
2: Ta acan kalau resan.
3: Mohon hoyong ibarat karang.
2: Siap.
3: Salam silaturahmina kangge teh Bebiti Payun. Mugi sehat sapapaosna.
2: Amin ya lahir baalamin.
3: Kanggo kasadayana sahabat Stara nunjuk staitun okay. Kangge teh Mawar, Mah Eis. Kangge teh Indas, mohon. Amanja, kangge Ajo Holigan, Mamah Ai Pasca,
2: okay.
3: Atih Ahuy, Aa Aris, Anjang Mayana, kangge Kang Ujang Cilambu, Mas Herdi,
2: Ajo Holigan.
3: Ajo Holigan, Lulu Jeng Santen, Aadin.
2: Iya, Aadin, salam pangwano, salam Aadin.
3: Salam pangwano, oke Aadin.
2: Tuh, Aadin, salam kumahang tuh.
3: Manis somsu, Aadin banyak.
2: Iya, panan, salam
3: Kang ya Aadin ya, sarang Umina oge. Kang ya Tehani Sukaraja,
2: Mama sarang Neng Anis, ya naena mah.
3: Oh, sarasa?
2: Neng Anis, ya.
3: Oh mohon sarang Neng Anis na oge nya Aadin sing langgeng.
2: Amin.
3: Melawi teh anggar sarang Umi.
2: Neng Anis we cenah teh.
3: Mohon atuh.
2: Siap lah.
3: Kangge Apih Ao. Kangge Adapi.
2: Mohon.
3: Abah Adam. Kang Adul.
2: Aya Teh Sopi tuh, Teh Sopi.
3: Teh Sopi, Teh Amel, Teh Nuri.
2: Mohon.
3: Kangge Sadi teh.
2: Sok hade itu.
3: Teh Erna. Asa tos lami teu ngadangu Teh Erna?
2: Teh Erna teh ka mananya terakhir teh? Bekasi kitu nya. Kamurang kalihna sorna teh.
3: Kang kasadayana wae we Teh Can.
2: Siap yuk.
3: Spesial kebangetan nama kangge Teh Baby nuna
2: cucunya
3: semoga sehat sapa paosna.
2: Amin.
3: Atur nuhun Teh Can.
2: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun atunya Teh Ain Bian parantos ngarojong kawina teh hoyong ibarat karang. Oke, siap disoleyongkeun kayaknya.

Aya Adin Wahyudin kawin hoyong kalangkang tinining Meida. Hatur nuhun siap sami-sami Adin. Aya Sopi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Teh Sopi hadir neng jada sip madu hijau yang paling sip. Kawin nama ngarojong wenya kintena kangge sada sabastara mugi di paparinan kesehatan sapapaosna dikambilkeun sanes kanten urusana oge. Kayang neng baby mugi sukses tur wilujeng mancun damel dung kareng sehat tur nuhun sami-sami. Ayah Kang Riki Garut haturan wejang wayah kieu Kang Riki sasapa

seorang agen apotek di Mar. Saya konsultasi untuk pemesanan lebih lajang nama, tiasa hubungi waya di 08124560335. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Sapang kernaga itu saya sadi ya, santan yang baby, santan oge, salam pangono ti Pitri Ranca Bango. Kawin hoyong bagja jeng cinta, pendatang baru ya, pendengar lami, oke siap.

urang sono kana kawih-kawih Sunda, hayu urang gabung di

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana, Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas.

0: dhuwur pisan teu pait, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0

0: masih di Kelurahan 107,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Setara ayana waktu sana baby pada ngawaskan pangrojong nu parantos lebet mangga atus sata acan ngawaskan pangrojong na ayah sahayun pada ngiri ngaro Mama Sherin damang Mama Sherin. Alhamdulillah siap Mama Sherin. Manawi kawina hok atau talaga remis na kangge saha Manawi
1: kamu anu atau kalau baca sedayan.
0: Siap.
1: Kamu neng.
0: Oke. Okay. Sor Adin cenah atuh kunaon nangis wae cenah tuh.
1: Oh, Adin nangis.
0: Kumaha atuh cenahnya?
1: Oh, ada Mama Sherin mah nangis.
0: Eleuh, kumaha atuh?
1: Kacapean.
0: Bae cenahnya.
1: Mama Eli sama Elsa. Golan tuh ieu.
0: Eleuh, nya atuh sepatu ih.
1: Oh, senggolan ya, Mama Aisyah.
0: Karunya tuh, Sena, atas maranju senggol.
1: Oh, teh mawar, mawar, bunda, teh indah, bunda panjalu.
0: Ayah teh Fitri.
1: Teh Fitri orang mana?
0: Orang mana, Sena, teh Fitri ya, kalau resan.
1: Oh, teh Fitri.
0: Ayah orang Ranca Bango oge ya, orang Ranca Bango.
1: Oh, Ranca Bango?
0: Teh Sopit.
1: Tantan teh Sopitnya. Si teh Mochi, Mama Rizki, teh Dede, Ma Idam. Teh Yuyun, Bunda Mawar, Kak Uy, Adin.
0: Aman kan teh bakso sanguan?
1: Oh, aman kan
0: dokin. Aman kanan, aman kanan gue
1: hukum.
0: Teh Fitri, teh Diranca
1: Bang Budi,
0: Ariki Garut, Ariki, cenah muhun.
1: Teh Imron, Ayah Kalong. Teh Alok, Haji Enang.
0: Teh Ain Bian, Serin. Oh,
1: ini jangan kawan-kawan Teh Ain Bian. Sarang Sarang ada ngelap ya?
0: Sarang seseorang milah gitunya.
1: Sarang asuhenya Anton Brown, Ari Joholigan.
0: Oke. Okay.
1: Dan Taylor. Kacet Cipe.
0: Oke.
1: Mohon kasih daya nawenya.
0: Sadana ayah siap.
1: Mohon.
0: Ayuda, cina ayah Ayuda tuh.
1: Cina?
0: Ayuda, cina ya.
1: Oh Ayuda.
0: Ayuda Taman Sari, cina tuh.
1: Oh Nana Saha ya teh.
0: Tuh Saha.
1: Hidup di Taman Sari teh. Zaman tak pungkur geling.
0: Saha.
1: Adewa kan aja.
0: Ayah Teh Lia, cina tuh Teh Lia.
1: Teh Lia di paling mana?
0: Teh Lia Nur Ajijah, cina ya iya mah.
1: Oh Teh Lia Nur Ajijah,
0: ya iya mah Teh Lia Nur Ajijah.
1: Oh Teh Lia Nur.
0: Kang UR, Kang UR. Jalan Raya Timur, pokok nama lah mal terang.
1: Oh Jalan Raya Timur, Sadayana.
0: Amin ya
1: Allah.
0: Sami-sami Mas Syarif.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jina pilihan Ciamis. Rahatur nuhunnya, sami-sami.

Alhamdulillah sebestaranya sedaya pangrojong parantos diawaskan kemergi ayana waktosna parantos nunjukkan tabuh 5 lewih 13 menit ya. Waktosna baby pamit hatunun sebestaranu sok satya manco habutun pisannya bila ayah kalepatan bila ayah cariosan anu kirang merenah anu mataknya lekit karena mana sedaya sebestaranya.

Tara nyun ke dihapunten di Jalan Perbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cepu. Bibi anda tugas pamit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ahiyo, bye bye.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas.
1: Wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan radio dan televisi sesuai.
0: Ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat.

0: jam cantrang kene ya ama itu sih.
1: Tuan, tuan neng mah barengnya bat kena ogi.
0: Nggak ada mau nau mau ah.
1: Sebat kena wae ayo nawae.
0: Sebat kena.
1: Araya cenami nantu.
0: Aya, gerak.

0: Desa Sukamana, RT 6 Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi V-Search ya, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
0: Tadinya berair gitu, alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Kan pesan untuk alami yang sama dengan Bapak.
0: Bala produk V-Search, insya Allah, ayah, mamat.

berkualitas. Atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bella, alamat Kampung Sayuran RT3 RW1 Kelurahan Taman Jaya, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Bella, selaku konsumen pengguna Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Bisa disampaikan keluhannya apa aja?
2: Keluhannya, mata saya itu terasa berat dan nyeri sekali saat main ponsel. Kendara pun sulit fokus karena tidak kuat, perih sekali jika kena seperintilan pasir atau debu-debu di jalanan. Pandangan terasa kabur, tidur pun harus digelapin lampunya.
1: Oke, Bella, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha habis 3 paket, sudah terasa perubahannya. Pandangan terasa jelas dan main ponsel pun bisa sesuka hati liatnya. Gak harus deket-deket lagi.
1: Siap, Bella, bisa disampaikan pesan-pesannya. Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Bella.
2: Pesannya, buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT 1, RW 1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Purnama Sari dari Tasik, RT 4, RW 5, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari.
1: Purnama, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan.
2: Keluhan mata saya itu tidak bisa melihat sesuatu dari kejauhan. Kalau ada orang dari kejauhan itu, aku gak tahu siapa, gak kelihatan. Terus bermain ponsel pun tidak bisa mode penerangan yang full. Rasanya bikin jadi pusing, terlalu silau, jadi gak jelas malahan. Kemudian kalau lagi nyetir malam, aduh udah gak fokus banget. Sampai-sampai posisi duduk tuh mepet banget ke depan. Merasa terganggu dengan lampu yang terasa menyala. Jadi ya itu, keluhan mata saya sensitif terhadap cahaya dan sulit kali melihat benda dari kejauhan.
1: Oke, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Saya mendengar dari radio ada iklan Visocha. Saya penasaran banget tuh. Terus saya pertama kali beli Visocha itu COD dulu, karena saya pengen langsung dengar penjelasannya, cara penggunaannya itu seperti apa. Kemudian saya konsumsilah. Oke juga nih. Terus saya beli lagi

0: Boleh disampaikan pesan-pesannya?
1: Pesan dan pesannya untuk pendengar radio setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi pisau ca. Khasiatnya mampu untuk mengatasi keluhan mata sensitif terhadap cahaya. Terima kasih pisau ca. Pisau ca bisa bikin mata jadi sebening kaca.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.
1: Seratus satu poin tujuh FM, Tara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Star Radio Ciamis.

0: 91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Makanya Nabi mengatakan, sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Itu benar-benar menyenangkan hati. Kebahagiaan bagi laki-laki itu adalah memiliki seorang istri yang soleha. Istri yang soleha itu bukan cuma istri yang hafal Qurannya banyak, yang hafal hadisnya, bukan wawasan. Istri yang soleha itu istri yang akhlaknya baik, yang kalau kita ngelihat dia langsung bahagia. Jadi pulang ke rumah itu gak pernah nyetel TV. Kenapa papa gak pernah lihat TV? Kan lihat mama. Yang lama nonton TV pasti ini gak nyaman ngelihat istrinya nih. Jadi kalau sampai rumah bikin kopi, duduk di tengah ruangan, melihat istri. Lalu, "Pah, TV-nya ke di situ, ngapain ke sana ke sana? Kemana mama pergi?" Itulah hiburan buat papa. Berat juga, eh. Pernah enggak ngomong kayak gitu? Eh, belum. Gimana mau ngomong, enggak ada orangnya ya?
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Manawi sareng saha?
4: Nami Abi Haji Endang.
3: Kumaha damang Pak Haji Endang?
4: Alhamdulillah, Neng.
3: Alhamdulillah, hiring bingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang manawi linggihna palih mana?
4: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
3: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhanan naon tiasa dicarioskan keluhana.
4: Ngawi tante neng, pami titingan teh sok burem, terus sok kaluaran cai. Terhadap bapak mama maklum, saadin di dinten ngadamel natap komputer di enjing duwi kawengi. Tah nguping di radio aya iklan Visocha. Nya abi teh nyobian ngagaleh di radio, mama nabian ngagaleh.

0: di soca sarang dikecerken karena soca. Nah memang pertama-tama memang diperi sarang panas, tapi saat tosna ditinggal lihat teh katingalnya bengras. Sarang bapak mah pami bade kolam teh sok dikecer lah. Nah pas guga bobot teh walah eta kokotera kalah luar neng. Malah mah pun bojo oge nyobian cing pa nyobian abi bade kecer. Alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah saya pisan perbahananya menawi tiasa didugikan kan sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang.
0: Pesan-pesena kangge sadaya ya wae pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wae pisoca ngagaleuh tong ragu-ragu tos karaos ku abi oge.

081-4560-3335. Sekali lagi, 081-2-4560-3335 atau di agen Apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis.

0: Jalan Hoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya.
1: Seorang istri tidak boleh marahin suaminya. Bagaimanapun keadaan suami, banyak kekurangannya, tetap istri menjadi di posisi yang lembut, kasih sayang sebagai wanita. Kita tidak pernah mengenal wanita kasar, malah justru kita mengenal wanita yang kasih sayang, yang lembut. Ya, semestinya kalau dia melihat banyak kekurangan suaminya, dia nasihati. Dan kalau nasihati, jangan di depan orang. Nasihati juga mengambil posisi. Kapan kira-kira baru datang dari kerjaan, kita tahu suami saya tidak salah. Terus baru datang dari kantor, capek, habis macet, langsung, ini ada yang saya mau bicarakan. Apaan? Ya pasti tidak ada respon. Ya kamu yang salah, karena tidak mengambil waktu yang tepat. Cuma kalau dia habis istirahat, habis mandi, sudah disiapin makan, sambil dipijitin kakinya habis makan. Mas, ada yang saya mau bicara ya, boleh enggak? Enggak boleh nanti, ya udah enggak apa-apa. Luar biasa istri yang seperti itu. Bukan pas datang, langsung dia buka, dari mana? Kok kelamaan? Di telepon enggak aktif-aktif? Kaget suaminya begitu melihat istri seperti itu. Tidak bisa. Dan dosa, memang dosa mencaci maki suami, dosa. Harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha. Bikin mata sebening kaca.
2: Assalamualaikum, nama saya Nining Yuningsih, alamat Bantar

Kopi Soca. Saya coba membeli melewati COD-an dan alhamdulillah sampai rumah saya mencoba meminumnya dan menteteskannya 3 kali sehari. Alhamdulillah.

Isocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812

0: Banjar kilometer 3 Desa Dewasari.
1: Pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad bukan mencintai Sayyidah Khadijah saja, siapapun yang ada sangkut pautnya dengan Khadijah. Sahabat-sahabat Khadijah, sembelihkan kambing dibagi-bagi. Itu sahabat Khadijah, itu sahabat Khadijah, itu sahabat Khadijah. Itu pendidikan, dan kita pun harus seperti itu. Kalau kita mencintai istri, semua saudara istri pun harus kita cintai. Sahabat-sahabatnya pun demikian kita.
0: Dengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Yeni, alamat Kampung Gunung Sari, RT 05, RW 02, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Kespahiang, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan saya, mata iritasi dan mata merah. Pas saya mendengar di radio ada iklan Visocha, saya coba konsultasi terlebih dahulu. Bahwa setiap saya kena debu, mata saya iritasi juga. Sudah pernah berobat perubahan. Maka dari itu saya langsung konsultasi, dan apakah pembeliannya bisa COD? Ternyata di agen apotek terdekat rumah saya pun ada. Maka dari itu saya memilih untuk belilah ke apotek saja. Setelah itu saya belilah ke apotek. Saya langsung minum kapsulnya dan sejak clearnya diteteskan. Satu kali tetes sebelah mata kanan, satu kali tetes sebelah mata kiri. Perih banget pas pertama pakai sampai bercucuran air mata. Tapi alhamdulillah jadi enakan. Ada perubahan.
0: Visocha 101.
3: Karena ada yang

0: mudallat.
1: Berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yeti, alamat Kampung Cicantel, RT 70, RW 07, Kelurahan Kawangsari, Kecamatan Serawu, Kota Tasikmalaya. Saya mempunyai keluhan mata gatal. Pas saya mendengar di radio ada iklan Visocha, maka saya langsung beli ke apotek terdekat. Setelah itu kapsulnya diminum, Visocha clearnya ditetes. Alhamdulillah ada perubahan. Setelah saya beberapa kali mengonsumsi Visocha, mata saya tidak gatal-gatal lagi. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak, jangan ragu beli produk Visocha. Khasiat dan manfaatnya benar-benar bagus, terasa banget perubahannya. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.

0: dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi, Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis.

0: 6 Barek Bay sebelum Tom Barek Bay.
1: Saya tak pernah pacaran dan bingung untuk mencari calon istri sama. Bagaimana ya Ustadz kriteria calon istri yang baik? Kalau kau cari karena cantiknya, cantik akan berubah hari berganti musim berubah. Dulu bukan main, tapi begitu sudah anak keluar 3, membongkar mesin hancur. Kalau kau carikan hartanya, dulu karena cincinnya banyak, hari ini dia berubah, harta tak ada lagi, akhirnya kau benci. Kau cari karena sukunya, berapa banyak yang dikeluarkan dari suku, dicopot gelar kehormatan karena melanggar pantangan suku. Tapi kau carilah karena sesuatu yang tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas, itulah karena agamanya. Jangan kau cari terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan kau cari terlalu jelek, nanti kau malu bawa dia kondangan. Yang sedang-sedang saja. Masalah jelek dan cantik itu kan relatif, karena selalu
2: ayo
1: dilihat.
2: Ayo nomor jari tepunya. Kamar gawe jari arep-arep salam template. Waduh seloro kabeh. Wis seloro, kur kan cangkem elek seloro loro wis ngantos. Tapi kira usah gelos biasa. Konane kuno iku wis wong nara cangkem elek iku wis mekruh tenan. Wis ra iso kang ora suwe wong wis dicangkem elek. Kalau orang kulak jadi uang gelemanut sunat kopi, nak kita dibujuk judes wape, baru kayak judes urapan tipi tu uang lanang, wes munai. Orang bujuk jalur duit kayak terus wape, nak jalur lanangan dia malah kaya opus munai, ya wape. Kadang kita berpikir malah keliru. Iku pikir sunat uang buat setting gue, buat setting gue malah dunia kacau. Iya dong, coro dunia kalau buat karena belakwa wahum nafasat di sama waktu wal arti waman. Umpama kebenaran anut selerane wong akeh iku donya rusak kabeh. Keselerane wong akeh ora mikir sebab nopo aki? Sebab nopo? Akibat.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, anu dimana wae ayana. Tepangke nami abdi Rintan Nurlaila, abdi linggih di palihan Kampung Kertawana, RT2 RW5, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Abdi salaku putrana Bapak Nanang, ayah abdi ngagaduhan panyawat mata burem, sok aya caian sarang atel. Abdi teh nyobian we ngagaleuh visoca ka radio. Teras ku ayah teh dituang sarang diteteskeun kana soca. Teu acan saep sabotol ge alhamdulillah aya perobihanana. Nu tadina titinggalianana teh

0: Ayeuna mah alhamdulillah ningali tina jarak 3 meter ge katingal yeun. Mangga kanggo sadaya pendengar di mana wae ayana tekenging ragu-ragu ngonsumsi Visoca. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visoca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatok, Visoca, Histomag dan lain-lain di

Kakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta Dinata.

0: Amin.
1: Hey, engkau yang merasa sombong dengan titipan, dengan hartakah itu enggak mau bersyukur, dengan ilmukah tidak ingin bersyukur, dengan kedudukankah tidak mau bersyukur, satu saat saya akan pastikan kepadamu, akan tiba waktunya semua yang engkau lakukan akan aku balas. Dan aku pastikan kepadamu, waktunya akan begitu dekat denganmu. Waktunya akan begitu dekat denganmu. Begitu kematian datang, aku dekatkan semua apa yang telah kamu lakukan kepadamu. Makanya banyak amalan-amalan kita itu, maaf ya, di penghujung hidup kita saat sakaratul maut ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kedekatan balasan itu dengan apa yang telah kita kerjakan. Jadi kalau terbiasa berbuat jelek, nanti semua ditampakkan. Makanya banyak orang-orang berbuat maksiat itu di ujung hidupnya itu sebelum wafat seringkali melakukan sesuatu yang kadang tidak sadar bagi kita untuk memahaminya. Ada yang teriak-teriak, ada yang ketakutan, ada yang macam-macam dan sebagainya karena ditampakkan perbuatan-perbuatan kebiasaannya. Maka kalau ingin tenang, biasakan yang baik-baik. Salat, baca Quran. Makanya panggilan wafatnya pun tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang sedang tenang. Kenapa tenang dia? Karena ditampakkan semua kemuliaan amalnya. Saat ditampakkan itu ditampakkan surganya. Saat terbayang surga dengan keindahannya, tak sadar nyawanya sudah keluar dari tubuhnya.
0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
0: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara. Sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang. Sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
0: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari. Dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi. Begitu.
0: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh iya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
2: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
0: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34 Kawali Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153 Cihideung Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.
2: Kalau ditanya kita siapa di hadapan Allah, makanya enggak usah sombong. Jangan sombong karena kita cuma hamba. Karena itu ketika Korun sombong, Korun tuh manusia terkaya yang pernah hidup di bumi. Hartanya bu, ini saya kasih bocoran sedikit, kunci brankasnya saja, kemana-mana itu suka dibawa, dipikul paling sedikitnya 8 bodyguard, cuman bawa kunci brankas saja begini. Di Korun pengen ngasih tahu, kalau ada yang pengen nyuri di tempat saya silahkan aja, ini aja bodyguard saya ngangkat kuncinya susah. Korun, jadi kalau Anda tidak sekaya Korun, jangan ikutin sombong, telat. Telat, gak ada kerjaan, sudah ada yang lebih kaya. Ya, dan apa yang terjadi? Fakhosabna, kata Allah, kami telan. Likuifasi, telan oleh bumi semua. Dengan kekayaannya semua habis. Jadi ketika ada seseorang yang lupa dengan statusnya sebagai hamba, maka Allah akan memberikan pelajaran kepadanya untuk taubat. Kalau gak mau taubat juga, telan habis untuk menunjukkan kamu tuh bukan Tuhan, saya Tuhannya. Maka jangan ikutan sombong.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Manawi sareng Bapak saha?
4: Bapak Dayat.
3: Bapak Dayat, Bapak Dayat linggihna palih mana?
4: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
3: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
4: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kusik di nafanan teh seperti kepiripunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
3: Bapak Dayat, Manawi atas konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
4: Alhamdulillah, abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi banyak jantan bae ngeras deui. Nomor 2 dinten.
3: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesapa
0: 4560.
1: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma.

0: baca.
1: Nyak abi teh nyobian ngagaleh di radio. Mama nabian ngajodok, Neng.
2: Upami perubahan.
1: Nak, di kaca. Atur nuhun pisau, Ca.
2: Alhamdulillah. Pelita.
3: Coba lihat. Tapi berubah tabiat. Subhanahu wa ta'ala dapat merubahnya. Dengan latihan-latihan. Melatih diri untuk menjadi orang sekian. Penyakit batuk ada obatnya, tapi... Nah.

0: serba salah. Keluhan yang keempat, pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisearch-nya apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli.

0: besar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: آل سيدنا محمد. Indahnya kalau kita melihat posisi kita sudah berubah menjadi lebih baik. Saya senang melihat jemaah, ibu-ibu, bapak-bapak, demi ceramah ke ceramah, demi hari ke hari, minggu ke minggu, Anda merasa berubah. Itu tanda kebaikan. Kalau Anda bisa rubah menjadi lebih baik, merasa lebih indah ibadahnya, lebih yakin dan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa lebih terjaga lidahnya, berbicaraannya, pandangannya, langkah-langkahnya, itu luar biasa. Saya baru saja bisa menikmati mendengar azan, tapi subhanallah tidak ada bisikan-bisikan dari jamaah, terutama ibu-ibu. Saya yakin Anda semua merasakan keindahan doa kalau kita mendengar, bukan hanya lewat telinga saja, tapi hati kita pun mendengar. Indah. Di situ kalau kita merasa ada gangguan atau godaan dalam batin kita, dalam mendengar dengan khusyuk, membukakan hati dan telinga mendengar azan, Allah bersihkan semua kotoran yang ada dalam tubuh badan kita. Begitu kita masuk dalam salat, luar biasa indahnya salat. Itulah orang mukmin. Setiap demi hari ke hari jauh lebih baik.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Visocha, bisa bikin mata jadi sebening kaca.

0: Pisoca. Maka dari itu saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang Soca Clearnya ditetes. Awalnya perih banget, pas ditetesin tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai Soca Clear dan mengkonsumsi Pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian Pisoca bisa COD loh, jangan ragu-ragu. Pokoknya Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pisoca.

0: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunigelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.
2: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

dan His Thomas sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visor.
1: Tia, dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visorca. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Purnama Sari dari Tasik, RT 4, RW 5, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari.
1: Purnama, selaku konsumen pengguna produk Visorca, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu tidak bisa melihat sesuatu dari kejauhan. Kalau ada orang dari kejauhan itu, aku nggak tahu siapa, nggak kelihatan. Terus bermain ponsel pun tidak bisa mode penerangan yang full. Rasanya bikin jadi petir malam. Aduh, udah gak fokus banget. Sampai-sampai posisi duduk tuh mepet banget ke depan. Merasa terganggu dengan lampu yang terasa menyala. Jadi ya itu, keluhan mata saya sensitif terhadap cahaya dan sulit sekali melihat benda dari kejauhan.
1: Oke, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi apa aja?
2: Saya mendengar dari radio ada iklan Visorca. Saya penasaran banget tuh. Terus saya pertama kali beli Visorca itu COD dulu, karena saya pengen langsung dengar penjelasannya, cara penggunaannya itu seperti apa. Kemudian saya konsumsilah. Oke juga nih. Terus saya beli lagi ke

0: boleh disampaikan pesan-pesannya?
1: Pesan dan pesannya untuk pendengar radio setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisoca. Khasiatnya mampu untuk mengatasi keluhan mata sensitif terhadap
2: alamat.
3: Aku hanyalah seorang

0: wawancara Sumen pengguna Loca.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi pisau cai. Kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi pisau cai, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu bayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti bercak titik banyak. Bang setia dimanapun kalian berada.
3: Anda bisa mendapat dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk keagenan, hubung 0812-45-3335. Kali lagi, 0812-4560-35. Apotek Parpon Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen

0: ke Sucana. Tah abdi teh los tekenging ragu-ragu galuh wae visum baik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-33.
2: Agen Apotek Tabriz.
3: Kepulangan kita.

0: Fresh. Serasa lagi up. Kita ikut berikutnya.
1: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan. Membuka memori indah.

0: sudah mendapatkan RW 7 Desa Tawang. Agen apotek teman alamat.
1: Halo, selamat
2: bersama Jada Siri.
1: Yang paling sih.
2: Lujang Wangi Aijah.
1: Lujang Wangi juga. Momois.
2: Damang, Aijah.
1: Alhamdulillah Damang, Momois gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Damang.
1: Alhamdulillah.
2: Ketepang tadi enjing kenyam ya sa. Tadi tersaha, nanya buka emot. Aijah mangke wangi.
1: Oh, kan wangi.
2: Mana wite libur. Sampai baby teh tadi sonten. Bagian Ijah ke wangi mah. Abi ayah nunggu di radio sampai baby teh. Oh, teh emot. Mana wite tadi enjing. Mas, baca palidinya.
1: Pali dia cuaca dingin
2: cerah,
1: teh.
2: Sami.
1: Cerah sami.
2: Cerahnya.
1: Cuman dingin momois sih teh.
2: Sami, oh sami. Dingin. Anggot di lebat meh tadi AC teh.
1: Di AC.
2: Betul, langkung dingin.
1: Oh, benar.
2: Langkung tiris di alisan weh, A.
1: Oh, kan. Di alisan, A.
2: Nyohon. Oh, hari cerita.
1: Mau request lagu apa, momois?
2: Lawannya, kira.
1: Mana?
2: Nika Ardilanya.
1: Nika Ardila judulnya
2: Mama.
1: Mama
2: ingin pulang. Aku ingin pulang. Aku mamanya ingin... judulnya tuh nyanya A.
1: Bentar.
2: Mama, oh mama.
1: Mama aku ingin pulang.
2: Mohon saya tanya.
1: Salam-salam.
2: Kirim-kirim salam.
1: Mohon kirim.
2: Utamina kanggo Aijah mangga tugas. Mudah-mudahan sapa pos nanya.
1: Amin, amin.
2: Alhamdulillah pangpayuna lebet ah.
1: Perdana.
2: Ya wengi teh. Hapun tananya teh mawar ka payunan. Biasana sok perdana wae teh mawarnya.
1: Oh,
2: tadi ge enjing gen tugi ka memori.
1: Perdana.
2: Perdana wae.
1: Waduh.
2: Pinterannya. Alhamdulillah. Mohon aturan

0: yun. Tango ka. Kuna pa niya lo, pahagi o lo, hato lang rin yung tango mama. May nasta, ayahan o ganyan, ulit yung okay. Tatapa paos na mama ay, pero dyan na lambur. Mudah-mudahan hindi karyatin yung badana. Antok na malungi. Panggo din uso ge ibi haturan mo jeung haturan mo jeung ni saya sapa paos na mamita sama keluarganya mama sarin oge ni haturan mo jeung ni saya selalu mama Haji Entin Umi Bogam Adin Adin sok kira keluar sok Kang Doyeng teka mana nya nyebut wae sabara dinten teh aya ka nyebut wae di kolong Kang Doyeng
1: di kolong.
0: Jadi menyibuk pengintennya. Satuan rejeng muni. Kang Oka ada di Imron. Ada di Imron tak lembat dehnya.
1: Ada Tuhan. Terselami ada di Imron.
0: Mudah-mudahan madamangnya.
1: Amin amin.
0: Duka duka merit penginten. Wah merit itu menit wartos-wartosnya.
1: Tanya wartos.
0: Mudah-mudahan ada di Imron. Lalu Kang Oka tehiun gorina satuan rejeng muni. Kau telah Elsa, Mama Ojan, Mama Idam, Kanggo Akang Adul, Kanggo Kang Sohendar, Kau Kang Wilson, satu kampung naga tanya, kita ada semalam, Wi Bogam, Kanggo Ka Arena Bastian sedang saya ditananya, Kanggo Ka

0: Malam buat Mami Indas. Sehat, Mak. Mi. Bangun lulung, Mak.
1: Lulung, Mak.
0: Baru jujur. Dunia ini, Teh.
1: Dari Chris, ya, Nyak? Chris,
0: ya? Iya. Chris, ya. Lor, Oma Ojan, sama Dennis. Hitam. Terus buat siapanya
1: Galuhan.
0: Iya, Bahadam juga selamat.

0: Kopian pi eta mah pi. Bunda Hartini ge jadi Bunda Nur Hayati ya mah.
1: Bunda, selamat malam ya. Terus lagi buat Abi Ahuy.
0: Abi Ahuy.
1: Selamat malam Abi. Mudah-mudahan sehat selalu Abi.
0: Amin, amin.
1: Buat siapa lagi atunya?
0: Kayak Nunawil Pi.
1: Siapa?
0: Raden.
1: Raden Maung. Oh. Kali ini.

dia buat mau akan ready, bunda juga buat cangujang toge.

0: bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal sabunnya nggak nyampe mah.
1: Oke mas, itu di depan juga ada.
2: Moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas Rob. Maaf Rob, yang bikin badan gak gampang loh, sampai rumah juga.

Isocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99. Alamat, Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis.

0: teh masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0

Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 39 Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Benz, alamat Jalan Raya Ciamis Banjar kilometer 3 Desa Dewasari.

alungse carape ayeuna mah rada aya gairah teu letih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah.

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesenna Kang Wasaya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0812-4560-4446 0812-4560-4446.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Kertasari, alamat.

soca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bella, alamat Kampung Sayuran RT3 RW1, Kelurahan Taman Jaya, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Bella, selaku konsumen pengguna Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Bisa disampaikan keluhannya apa aja?
2: Keluhannya, mata saya itu terasa berat dan nyeri sekali saat main ponsel. Ketika berkendara pun sulit fokus karena tidak kuat, perih sekali jika kena seperintilan pasir atau debu-debu di jalanan. Pandangan terasa kabur, tidur pun harus digelapin lampunya.
1: Okay, Bella, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahannya, setelah mengkonsumsi Visocha habis 3 paket, sudah terasa perubahannya. Pandangan terasa jelas dan main ponsel pun bisa sesuka hati liatnya. Gak harus deket-deket lagi.
1: Siap, Bella, bisa disampaikan pesan-pesannya. Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Bella.
2: Pesannya, buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama.

0: 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handep Herang, Ciamis. Agen Apotek Rizky Farma, alamat Jalan Raya Kawasan.

0: Tidak sih.
1: Dia memang alarm, alarm malam.
0: Kayak alarm begitu.
2: Lihat kan ATM

0: beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Purnamasari dari Tasik RT 4 RW 5 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Taman Sari.
1: Purnama selaku konsumen produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan

0: sulit sekali melihat benda dari kejauhan.
1: Okay, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi pisoca apa aja?
0: Saya mendengar dari radio ada iklan pisoca. Saya penasaran banget tuh. Terus saya pertama kali beli pisoca itu COD dulu, karena saya pengen langsung dengar penjelasannya cara penggunaannya itu seperti apa. Kemudian saya konsumsilah. Okay juga nih. Terus saya beli lagi ke

0: boleh disampaikan pesan-pesannya?
1: Pesan dan pesannya untuk pendengar radio setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi pisau ca. Khasiatnya mampu untuk mengatasi keluhan mata sensitif terhadap cahaya. Terima kasih pisau ca. Pisau ca bisa bikin mata jadi sebening kaca.

0: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34 Kawali Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Fase nomor 153 Cihideung Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai hai hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: RT03 RW05 Kelurahan Mahapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, sehingga

0: serba salah. Keluhan yang keempat, pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk research ya apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli research.

Yang tadinya saya kesulitan melihat, sekarang terasa mudah, pekerjaan pun cepat. Gak menumpuk, sekarang bisa kejar target lagi, gak perlu lembur. Penglihatan saya normal lagi, aktivitas pun terasa cepat, lancar, bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya

0: Soca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram dan perih. Saya pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang Soca Clear-nya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen

0: Pengguna produk Pisocha bisa disampaikan perubahannya apa aja?
1: Setelah mengonsumsi Pisocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik, ada perubahannya. Saya habis konsumsi Pisocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
0: Oke. Bisa disampaikan pesan-pesannya, kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sela?
1: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
0: Oke.
2: Pisocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.
4: 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashift.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek.

0: Alung se cara pe ai nama rada aya gairah teletih teuing rasana teh bobok ge enak teras upami gugah bobok ge teu nyareri teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana pilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jada sip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Laptop, Visocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya, nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E, nomor 2, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang, nomor 12, Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: 5 beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?
2: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan dobel khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 31/01/2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3 RW 18 Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga. Bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang? Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih hijau-hijau gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Dapatkan Habatop, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
3: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: 1035.
1: Agen Apotek Lantera, alamat Jalan Raya Timur, nomor 259, Gandrung, Cintaraja, Singaparna, Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica, alamat Kampung Kubang, RT 2, RW 7, Desa Tawang, Kecamatan Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, nomor 156, Kabupaten Ciamis, di samping Universitas Galuh, Ciamis.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
2: Pas

0: aku.
1: Alhamdulillah Awawan, berkat Yuda Sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
0: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Yuda Sip karena hasil

0: Madu Hijau yang paling sip. Terima kasih Jodoh Sip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0815.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandumbangan, Desa Medang Layang.

0: Udah dulu ah.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jedasip.

0: Madu Hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatok, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

0: meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
1: Cocok.

mendapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani. Alamat, Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika. Alamat, Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT 2, RW 3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma. Alamat, Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasik Malaya.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3 RW 18 Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureuh. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bella, alamat Kampung Sayuran RT3 RW1 Kelurahan Taman Jaya, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Bella, selaku konsumen pengguna Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Bisa disampaikan keluhannya apa aja?
2: Keluhannya, mata saya itu terasa berat dan nyeri sekali saat main ponsel. Ketika berkendara pun sulit fokus karena tidak kuat, perih sekali jika kena seperintilan pasir atau debu-debu di jalanan. Pandangan terasa kabur, tidur pun harus digelapin lampunya.
1: Okay, Bella, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahannya, setelah mengkonsumsi Visocha habis 3 paket, sudah terasa perubahannya. Pandangan terasa jelas dan main ponsel pun bisa sesuka hati liatnya. Gak harus deket-deket lagi.
1: Siap, Bella, bisa disampaikan pesan-pesannya. Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Bella.
2: Pesannya, buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata

0: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: Udah dulu ah.
1: Untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
4: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
5: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Visocha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Visocha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami untuk

Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT2 RW7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

0: Rima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Purnama Sari dari Tasik RT 4 RW 5 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Taman Sari.
1: Purnama, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan.
2: Keluhan mata saya itu tidak bisa melihat sesuatu dari kejauhan. Kalau ada orang dari kejauhan itu, aku gak tahu siapa, gak kelihatan. Terus bermain ponsel pun tidak bisa mode penerangan yang full. Rasanya

0: sulit sekali melihat benda dari kejauhan.
1: Oke, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi pisoca apa aja?
0: Saya mendengar dari radio ada iklan pisoca. Saya penasaran banget tuh. Terus saya pertama kali beli pisoca itu COD dulu, karena saya pengen langsung dengar penjelasannya, cara penggunaannya itu seperti apa. Kemudian saya konsumsilah. Oke juga nih. Terus saya beli

0: 0815.
1: Agen Apotek Al Jabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandumbangan, Desa Medang Layang.

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai hai hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: RT03 RW05 Kelurahan Mapamoyanan Kecamatan Sukaraja Kota Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil sehingga

0: serba salah. Keluhan yang keempat, pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli Pisocia ke agen apotek. Pas saya nyobain agak enakan penglihatan mata saya, terus saya pun beli sampai habis 2 botol. Alhamdulillah ada perubahan yang tadinya saya kesulitan melihat.

0: aktivitas pun terasa cepat, lancar, bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram dan perih. Saya pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, yang Soca Clear-nya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kesehatan habatuk, visoca, histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indihiyang.

0: beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashift.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek.

0: Hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446. 0812-4560-4446.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Nur Jaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siada Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?
2: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasik Malaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi, nomor 9.

0: Pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari

pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk jeda sip madu hijau yang paling sip.

0: RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Cidasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Cidasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Cidasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Cidasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Cidasip.

0: Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manun Jaya. Agen Apotek Lawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibureum.

Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan

0: Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

kaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alma Medica yang beralamat Jalan Legend Ibrahim Aji, nomor 19, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169.

Radio 7.7 FM. Stara Radio Ciami. Your local station.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nambah nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami untuk konsultasi dan keagenan. Hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

isocha, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu, Pak.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa, Mas Rojak ini. Oh ya, Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh, ini. Nah, ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar enggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas?
1: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum seed seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana, Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemes, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan jada sip, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saat ngonsumsi jada sip, kumaha bae, tiasa dicarioskan.

0: Salam Mas, larungse carape ayeuna nama rada aya gairah. Teletih teuing rasana teh. Bobo ge enak, teras upami gugah bobo ge teu nyareri teuing badan teh, Neng. Pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ayana bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non mere sebatkeun teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sip, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sip apa aja?
2: Pas sudah

0: berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: menikmati manfaat madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Kalika, alamat Jalan Legend Ibrahim Aji nomor 139, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Al Fajjah 1, alamat Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335 di 0812

0: 101.7 FM Tara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754.

0: lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bella, alamat Kampung Sayuran, RT3, RW1, Kelurahan Taman Jaya, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Bella, selaku konsumen pengguna Visocha, bisa bikin mata jadi sebening kaca. Bisa disampaikan keluhannya apa aja?
2: Keluhannya, mata saya itu terasa berat dan nyeri sekali saat main ponsel. Ketika berkendara pun sulit fokus karena tidak kuat, perih sekali jika kena seperintilan pasir atau debu-debu di jalanan. Pandangan terasa kabur, tidur pun harus digelapin lampunya.
1: Okay, Bella, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha habis 3 paket, sudah terasa perubahannya. Pandangan terasa jelas dan main ponsel pun bisa sesuka hati liatnya. Gak harus deket-deket lagi.
1: Siap, Bella, bisa disampaikan pesan-pesannya. Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Bella.
2: Pesannya, buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.

cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Agen

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain.

0: 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis. Agen Apotek Rizky Farma, alamat Jalan Raya Kawal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Purnama Sari dari Tasik, RT 4, RW 5, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari.
1: Purnama, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan.
2: Keluhan mata saya itu tidak bisa melihat sesuatu dari kejauhan. Kalau ada orang dari kejauhan itu, aku gak tahu siapa, gak kelihatan. Terus bermain ponsel pun tidak bisa mode penerangan yang full. Rasanya

0: terhadap cahaya dan sulit sekali melihat benda dari kejauhan.
1: Okay, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi pisoca apa aja?
0: Saya mendengar dari radio ada iklan pisoca. Saya penasaran banget tuh. Terus saya pertama kali beli pisoca itu COD dulu karena saya pengen langsung dengar penjelasannya cara penggunaannya itu seperti apa. Kemudian saya konsumsilah. Okay juga nih. Terus saya beli lagi ke

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: RT03 RW05 Kelurahan Mahapamoyanan Kecamatan Sukaraja Kota Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil sehingga memperlambat pekerjaan, padahal saya sedang mengejar target penglihatan terasa buram. Terus yang kedua, mata terasa perih sekali, rasanya pengen diucek-ucek karena efek seringnya kerja lembur.

0: serba salah. Keluhan yang keempat, pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisearch ya, apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli Pisearch ke agen apotek. Pas saya nyobain agak enakan penglihatan mata saya, terus saya pun beli sampai habis 2 botol. Alhamdulillah ada perubahan, yang tadinya saya kesulitan melihat, sekarang terasa mudah pekerjaan.

0: bisa cepat, lancar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram dan perih. Saya pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, yang Soca Clear-nya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34 Kawali Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153 Cihideung Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samupari, Kecamatan Mangkubumi.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana, Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek.

0: Matur pisan henteu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pesanan dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?
2: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena hasilnya

0: Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jedasip karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Jedasip top banget. Jedasip madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Jedasip.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya, nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E, nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang, nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat.

0: aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau Sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau Sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfariski, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.